0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor Pelayanan Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahkan sektor ini menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jamaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Hari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Medis Center Haji, Pro 3 dari Sudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah

0: Di Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
1: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan

0: skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
1: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
1: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
3: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.

0: Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berada di kebersamaan Jambi pagi ini, kembali kita bersama untuk opini publik ya. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0811-6707-8850. Silakan pendengar di Jambi menyapa untuk opini publik ya di 0811-6707-8850. Anda bisa bersama kami untuk pagi ini terkait dengan destinasi wisata untuk liburan sekolah. Dan ternyata di Jambi ini ada banyak sekali ya potensi wisata. Untuk destinasi wisata itu kurang lebih ada sekitar 307 destinasi wisata di seluruh provinsi Jambi. Nah, mau kemana nih liburan ya? Karena anak-anak sekolah insya Allah besok ini sudah terima rapor. Nah, tinggal mau di rumah saja atau mau ke tempat wisata atau ke rumah keluarga begitu ya, untuk menghabiskan masa libur sekolah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku akan happy-happy besok dengan teman-temanku. Ibu? Ibu?
1: Ya, ada
0: Ibu,
1: apa?
0: Di mana uang yang aku berikan kemarin? Di mana?
1: Uang apa? Bukannya semuanya sudah habis saya ambil? Habis ya, sudah habis.
0: Ini apa? Ini apa? Sudah berani kau berbohong pada aku? Sudah berani kau?
1: Ayah jahat!
2: Narkoba menghancurkan semua hal yang indah.

0: akan kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi semua pendengar yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Yang baru memulai aktivitasnya, tugas-tugasnya hari ini, ya, yang baru tiba di kantor, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Demikian juga yang ada di pasar-pasar hari ini, ya. Kalau di pasar kami yakin sejak subuh tadi sudah melakukan aktivitasnya, ya. Mudah-mudahan hari ini rezekinya bertambah. Wah. Pendengar, nanti jam 8 ada ikuti dialog Jambi Menyapa, ya, yang akan membahas tentang kesiapan destinasi wisata Jambi menyambut lonjakan wisatawan libur sekolah.

0: Oke, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di RRI Sungai Penuh. Kita akan ikuti pendengar Jambi Menyapa untuk hari ini.
1: Kesempatan pagi ini kami akan mengangkat tema berkaitan dengan kesiapan destinasi wisata Jambi dalam menyambut lonjakan wisatawan saat momen libur sekolah nanti. Dan kita ketahui bahwa memang ketika memasuki musim libur sekolah, dan insya Allah di tahun ini akan dimulai pada 22 Juni mendatang, beberapa hari lagi nih Pak ya. Dan ini menjadi momen di mana memang masyarakat memanfaatkan libur mereka untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Lantas kemudian seperti apa kesiapan dari objek wisata dan destinasi wisata di wilayah Provinsi Jambi? Nanti kita akan membahasnya bersama dua narasumber kami yang telah hadir di studio langsung. Yang pertama ada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

0: Alhamdulillah ini untuk kesempatan kedua kalinya alhamdulillah bisa langsung hadir ke studio RRI ya, karena sebelumnya sempat juga pernah bergabung berdialog bersama RRI tapi melalui by telepon seperti itu ya. Dan kita ketahui memang bahwa ini merupakan hari di mana akan menyongsong masa musim libur sekolah, di mana Jambipak juga menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup banyak diminati oleh masyarakat di wilayah Provinsi Jambi bahkan dari luar daerah. Tapi sebelum kita berbincang dengan Pak Suwarto, kita akan mendengarkan terlebih dahulu secara umum gambarannya kesiapan destinasi wisata yang ada di wilayah Provinsi Jambi untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan di momen libur sekolah nanti. Silakan Bu Nopi.
1: Ya, terima kasih Mbak Yuni. Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Jambi itu cukup banyak memiliki daya tarik wisata. Nah, ada 307 daya tarik wisata lebih kurang, di antaranya 147 wisata alam, 120 wisata buatan dan 40 wisata budaya dan sejarah. Nah, intinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu berkolaborasi dengan industri pariwisata yang mempunyai destinasi, pengelola destinasi wisata dalam hal untuk mengelola destinasinya agar memberikan kenyamanan, keamanan dan kesenangan bagi pengunjung wisata Mbak. Ya. Dalam rangka libur sekolah ini juga ada surat edaran dari Kementerian Pariwisata tahun 2026 ini, kami juga sudah mensosialisasikan untuk menyambut libur sekolah ini dengan aman, nyaman dan menyenangkan.
0: Baik, baik. Dan mungkin di surat edaran itu ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh destinasi wisata yang ada di wilayah Provinsi Jambi untuk yaitu tadi menciptakan wisata yang aman, nyaman dan nyaman. Apa hal penting yang seharusnya memang perlu diperhatikan oleh pengelola destinasi wisata, Bu?
1: Iya, siap. Kita selalu menghimbau, Mbak. Menteri Pariwisata menghimbau bahwa pengelola destinasi itu agar melaksanakan atau menyiapkan atribut-atributnya atau kelengkapannya itu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yaitu kalau wisata kan ada CHSI ya, Pak. Ya. Nah, harus sesuai dengan standar nasional Indonesia.
0: Baik, baik. Bu Nopi, ketika momen libur hari-hari besar lah ya, walaupun libur dan apalagi ini libur sekolah yang memang diprediksi cukup panjang, kurang lebih 3 minggu dan ini menjadi waktu di mana masyarakat betul-betul memanfaatkan ya, menikmati masa libur khususnya untuk anak-anak, apalagi wisata edukasi dan lain sebagainya yang merupakan sesuatu yang memang menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat. Tapi kemudian mungkin Dinas Pariwisata sendiri memiliki momen khusus atau event-event khusus yang dilaksanakan pada momen itu, atau seperti apa ini, atau memang semuanya dilakukan oleh para pengelola sehingga ini menjadi apa kewenangan mereka untuk bisa menarik wisatawan itu sendiri, Ibu Nopi?
1: Ya, kalau terkait libur sekolah ini, Dinas Pariwisata tidak ada mengkhususkan event untuk itu. Tapi dalam waktu dekat ini, tapi itu juga di bulan Agustus kita ada Festival Batang Hari biasanya. Itu. Tapi kalau untuk libur sekolah ini tidak ada. Namun kita yakin bahwa pengelola destinasi itu sudah menyiapkan, Mbak. Seperti yang sebelumnya Nataru ya, Pak. Ya, ini ada lagi momen libur sekolah. Pasti destinasi-destinasi kita itu sudah menyiapkan apapun itu promosi ataupun door prize gitu ya, Pak, menyambut liburan ini.
0: Baik, baik. Tadi disampaikan sekitar ada 300 lebih ya destinasi 307, wisata yang dikelola baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Tapi mungkin bisa digambarkan sedikit kepada masyarakat sebenarnya destinasi wisata yang menjadi destinasi wisata unggulan sehingga ini bisa menjadi referensi, kayaknya kita coba deh ke situ gitu. Mungkin bisa disampaikan.
1: Dalam satu tahun terakhir ini kita mungkin lihat gini, Mbak. Biasanya itu pengunjung lihat dari destinasi yang viral ya, Pak. Kadang-kadang media sosial itu mempromosikan jauh luar biasa begitu kan. Ada yang upload ke media sosial, kemudian ada yang viral. Salah satunya mungkin yang ini punyanya Pak Suwarto ini. Jambipaks ya, Pak ya. Jambipaks kemarin waktu Nataru lebih kurang 4.000-an pengunjung ya, Pak ya. Nah, kemudian ada lagi ini yang di sekitar kota ya. Denorejo. Denorejo kemarin lebih kurang 8.200 penunjuk
0: di momen Nataru itu ya, Bu.
1: Nataru satu minggu ya, satu minggu. Kemudian

0: 1.900 pengunjung. Kemudian kita berangkat ke wilayah barat di Kerinci, Bukit Kayangan sampai 10.000-an,
1: Mbak. Luar biasa.
0: Kemudian Pentagen juga di Kerinci, yaitu apa tadi? Taman Pertiwi. Ya, Pentagen, desa wisata Pentagen itu 40.000 pengunjung. Nah, kemudian Depati Cafe ini kan mereka ada glamping di sana kan ya. Jadi itu sekitar 22.800 pengunjung. Lumayan biasa, Mbak. Jadi Nataru kemarin kalau kita kalkulasikan, ini belum semuanya laporan Mbak,
1: ini
0: ya,
1: baru
0: yang viral-viral aja ya. Itu sudah sekitar 29.000 lebih pengunjungnya.
1: Itu hanya satu minggu waktu libur ya,
0: satu
1: Bu ya.
0: Minggu,
1: bagaimana
0: Mbak,
1: kalau 3 minggu ini?
0: Nah, ini 3 minggu. Kita mungkin lebih dari 50.000 pengunjung.
1: Bisa kita targetkan seperti itu. Baik-baik. Kita ke Pak Soeharto nih. Jambi Parks memang menjadi salah satu destinasi wisata yang sempat viral dan kunjungan wisatanya juga luar biasa ya, Bu ya. Sempat kita lihat juga, kalau kita lihat di media sosial itu memang wah, luar biasa sekali, menjadi salah satu destinasi wisata yang favorit barangkali saat ini. Tapi mungkin sebelum kita membincangkan seperti apa persiapannya, Pak Soeharto bisa menggambarkan sedikit kepada masyarakat lagi, mungkin ada yang masih belum tahu nih, Jambi Park ini di mana alamatnya, kemudian destinasi wisata apa, apa yang menjadi daya tarik ya di Jambi Park ini sehingga ini bisa menjadi salah satu referensi nanti bagi adik-adik kita, bagi keluarga yang ingin melakukan wisata ke Jambi Park. Silakan Pak Soeharto.
2: Baik, terima kasih Bu Sri yang saya hormati, Bu Kapit kita. Terima kasih ya Bu, kemarin sudah mengundang peserta.
1: Oh iya. Pelatihan
2: untuk mengikuti
1: ya, Pak.
2: Pelatihan peningkatan kompetensi. Baik Mbak, Jambi Park ini di Sungai Gelam, tepatnya di Muaro Jambi, di desa Sungai Gelam juga. Kalau pernah berkunjung ke Pramuka,
1: tempat bumi ini ya, bumi perkemahan ya.
2: Nah, di situ Mbak.
1: Searah lah ya ke situ. Searah, ya.
3: Nah, Jambi Park ini lebih ke edukasi ya Mbak ya, juga wisata untuk keluarga, karena kita ada beberapa wahana yang memang bisa dipakai untuk belajar, terutama PAUD ya, PAUD seperti kalau dalam kurikulum PAUD itu kan ada pertanian, ada hewan, nah itu kita sediakan juga untuk belajar. Terus enaknya di Jambi Park ini biayanya sangat terjangkau Mbak. Bahkan kalau untuk PAUD, untuk apa TK-TK itu banyak sekali diskonnya, banyak diskon. Terus kedua juga kita ada paket-paket yang kalau liburan ini bisa ngambil beberapa wahana, tapi harganya juga terjangkau
1: ya,
3: gitu.
1: Artinya ini bisa menjadi daya tarik, intinya lebih kepada wisata edukasi seperti itu ya Pak Soeharto. Iya, baik-baik. Tapi mungkin sejauh mana untuk kesiapan Jambi Park sendiri dalam menghadapi momen libur sekolah ini, karena kita ketahui di momen Nataru aja hampir 4.000-an. Kami ingin mengetahui ini seperti apa pengaturan lalu lintas pengunjung ini Pak, apakah dibatasi atau seperti apa sehingga ini bisa, karena kan kalau pengunjung sudah terlalu ramai kita juga tidak bisa menikmati apa yang disediakan gitu ya, apa maksudnya yang tersedia di objek wisata itu seperti apa ini untuk pengelolaan apa namanya mobilitas pengunjung itu sendiri Pak Soeharto.
3: Baik Bu Sri, kalau untuk persiapan seperti sarana prasarana itu terutama kita siapkan ya, kayak seperti wahana-wahana yang kemarin mungkin Bu Kabit waktu berkunjung masih tahap pembangunan ya Bu. Alhamdulillah sudah selesai beberapa wahana seperti kereta monorel, kemudian juga ada bom-bom kar, terus apa mobil listrik itu, nah dan beberapa wahana lainnya. Kemudian untuk jalan itu juga sudah dipastikan bagus Mbak. Kita dari Provinsi Jambi itu kalau ke Jambi Park itu kurang lebih itu kalau dari Simpang Ahok itu 30 menit.
1: 30 menit nyampe ya, dengan nyampe jalan yang cukup baik.
3: Bagus,
1: ya Pak ya.
3: Jalan mulus sudah, karena sudah diaspal dan ada sebagian dicor sampai ke wahana.
1: Iya.
3: Kemudian juga seperti banjir itu kita bebas dari banjir, Pak. Karena di situ sudah kita sediakan juga apa penampungan air, kemudian selokan yang bersih gitu ya.
1: Irigasi yang baik ya.
3: Kemudian juga untuk toilet-toilet Mbak, itu sudah kita perbanyak ya. Kalau di sana mungkin hampir 20-an toilet ada untuk pengunjung, apalagi kalau lagi rame itu, wah itu luar biasa ya. Toiletnya selalu rame juga. Ya, kemudian untuk ini Mbak, pengelolaan pengunjung itu seperti jalur keluar masuk juga kita.
1: Beda ya Pak ya?
3: Ya.
1: Dibedakan.
3: Ya,
1: jalur masuk ada sendiri, jalur keluar ada sendiri gitu.
3: Iya, sebenarnya satu pintu cuma dikasih pembatas gitu. Kemudian juga untuk impu-impu aturan apa tata tertib untuk pengunjung itu kita sediakan juga Mbak di tempat wahana itu sudah kita tempel pengunjung seperti apa yang boleh naik misalnya monorail gitu kan. Nah, kemudian untuk main apa bom-bom kar itu anak kecil yang umur berapa atau tinggi badannya.
1: Ada batasan-batasannya ya.
3: Itu ada tata tertibnya juga untuk karyawan juga gitu. Kemudian Mbak untuk keamanan ya, kita juga terutama koordinasi dengan apa namanya satpam ya yang di depan. Kemudian untuk P3K itu juga sudah kita sediakan Bu Kabin untuk apa
1: berjaga-jaga
3: ruang,
1: ya
3: ruang kesehatan. Kesehatan. Karena kemarin alhamdulillah kami sudah melakukan risk assessment Bu dari Polda. Nah, alhamdulillah sudah dapat rekomendasi dan kita jadi tahu apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Nah, di situ sudah kita perbaiki semua, Mbak. Seperti contohnya ruang kesehatan itu juga
1: standby ya, Pak ya?
3: Standby. Kemarin belum kepikirkan gitu kan. Oh iya, ternyata butuh ruang gitu kan. Kemudian juga ada untuk kebakaran itu sudah di beberapa titik kita siapkan APAR untuk melakukan penanganan jika terjadi kebakaran gitu, Mbak Sri ya. Kemudian untuk kebersihan itu tempat tempat sampah sudah kita pastikan aman banyak gitu ya. Makanya di sana itu sebenarnya bukan tidak boleh membawa makanan.
1: Nah, ini perasaan yang tadi mau saya tanyakan gitu kan ya. Karena biasanya kalau kita sudah wisata keluarga nih Pak Suwarto pasti dari rumah nih bawa tentengan ini. Iya. Ya, artinya di sana tidak boleh bawa makanan atau ada tempat khusus yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
3: Ini perlu diluruskan Mbak karena banyak sekali informasi yang memberikan informasi kesannya tidak boleh membawa makanan. Padahal boleh. Yang tidak boleh itu makan di tempat wahana, misalnya di pinggir kolam renang atau di tempat spot foto kan sampahnya bisa,
1: bisa mengganggu pemandangan ya Pak ya,
3: estetiknya itu kurang bagus. Kalau tempat makannya sudah kita sediakan Mbak Sri di tempat makan sendiri khusus ya, ada ruangannya. Kalau tidak muat juga terkadang kita berikan di pujaseranya gitu. Silakan makan di tempat yang sudah disediakan. Nah, ini mungkin untuk para
1: pendengar ya,
3: mohon dipahami bahwa Jambi Park itu membolehkan membawa makanan dan makannya sudah disediakan tempatnya. Yang tidak boleh itu ya, saya rasa di tempat wisata lain juga ya Bu Kabit, itu nggak boleh kalau bawa makanan ke tempat
1: wahananya ya.
3: Nggak boleh. Seperti saya lihat di Muara Jambi itu juga ada tulisan tidak boleh membawa makanan ke dalam. Mungkin ya.
1: Intinya untuk menjaga kelestarian lingkungannya seperti itu ya, Pak ya. Karena kalau sudah banyak sampah kan udah enggak bagus lagi dilihat gitu ya.
3: Makanya kita sediakan juga sampah-sampah karena kalau untuk liburnya biasanya meningkat ya, Mbak ya. Sampah itu selalu cepat juga penuhnya kan. Sudah kita koordinasikan dengan apa bagian pembuang sampah gitu. Jadi pasti dipastikan bersih gitu Mbak. Kemudian juga untuk apa namanya SDM ya, kemarin sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Kabit sudah mengundang Jambi Park untuk mengikuti pelatihan
0: keselamatan
3: wisata air ya Bu ya. Nah, ini luar biasa sekali Mbak. Karena kami juga kadang mau mensertifikasi atau meningkatkan kompetensi karyawan itu tempatnya di mana gitu
1: ya,
3: kan?
1: Iya.
3: Secara mandiri juga enggak gampang nyari, mungkin kalau di daerah Jawa atau Jakarta banyak ya. Bali apalagi. Nah kalau di sini ya kayak ketemu emas kemarin, baru saja itu memberikan kesempatan untuk mengikuti itu Mbak. Jadi ada dua orang kita kirim kemarin dan mereka sudah bisa lebih kompeten lah dalam penanganan air ya, di bidang airnya itu. Kemudian daftar harga juga kita masih standar Mbak, masih 25.000
1: per orang,
3: per orang, baik anak maupun dewasa. Nah kalau anak ini di bawah tingginya 80 cm gratis.
1: Enggak masuk hitungan ya.
3: Kemudian kalau PAUD itu beda lagi Mbak. Pokoknya banyak diskonnya jadi waktu. PAUD itu bisa di harga 17.500 untuk anak PAUD ya. Kemudian kalau bawa rombongan di atas 20 orang dapat diskon lagi. Di atas 40 orang tambah banyak diskonnya.
1: Ada paket-paketnya gitu ya. Kayak kita pesan makanan. Oke, baik. Betul. Lebih banyak orang lebih banyak diskonnya gitu ya. Iya, baik.
3: Jadi Jambi Park insya Allah memberikan yang terbaik untuk masyarakat khususnya Timur Jambi dan Jambi ya. Untuk pengunjungnya dipastikan tidak tidak boros lah masuk sana itu selalu hemat, bahagia gitu ya Mbak. Di sana banyak spot-spot foto yang free Mbak. Ada 9 spot foto yang 25.000 itu sudah dapat berenang gratis. Kemudian spot foto itu ada kayak museum toko, kampung Jepang, kampung Sakura. Terus ada
1: kampung hantu itu Pak.
3: Kampung hantu ya Bu. Kemarin ke sana ya Bu.
1: Iya.
3: Jadi ada kampung dinosaurus juga gratis. Terus ada kalau mau keliling dunia juga bisa Mbak. Di situ ada miniatur.
1: Jambi Park aja ya kalau mau keliling dunia ya.
3: Miniatur Mekah. Terus ada Singapura itu ada juga. Terus beberapa negara lainnya. Jadi dalam sehari bisa keliling dunia
1: dengan ongkos yang cuma 25.000 ya.
3: Itulah kira-kira persiapan kita.
1: Baik. Pak Soeharto, kalau mungkin berpengalaman di momen-momen libur sebelumnya, sehari berapa pengunjung yang bisa masuk ke apa Jambi Park ini biasanya, Pak?
3: Sebenarnya kalau pengunjung ini kan paling lama 2-3 jam ya, Mbak, di tempat itu. Nah, ini tentatif sekali. Kalau rame sebenarnya yang masuk terus yang sudah lama keluar gitu kan. Sebenarnya enggak masalah itu, masih bisa jalan gitu ya. Mungkin kalau sehari 25.000 itu baru mungkin penuh Mbak. Nah, untuk kesediaan tempat pengunjung itu juga kita perkirakan mungkin kalau di sehari itu 10.000 masih bisa
1: dalam,
3: muter gitu ya. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Terus parkirnya juga kita sediakan ada parkir di desa situ itu kita libatkan Mbak warganya untuk membuat kantong-kantong gitu. Jadi bagaimana supaya mereka dapat penghasilan juga kan. Kemudian untuk parkir juga kita serahkan ke desa itu dengan bagi hasil desa 70% Mbak.
1: 30% ke kita gitu ya.
3: Parkir. Jadi apalagi kalau pas rame itu luar biasa. Dari parkir aja udah
1: cukup membantu ya, cukup menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat ya ini Pak Soeharto ya.
3: Kemudian tenaga kerja itu juga 100% kita ambil dari warga situ.
1: Ada berapa jumlah tenaga kerja keseluruhannya nih Pak?
3: Kalau saat ini ada 19 orang, terus sama kami ya 21 lah, kurang lebih.
1: Itu di luar yang parkir tadi? Atau masih termasuk luar parkir?
3: Parkir.
1: Oh, di luar parkir.
3: Karena parkir ini kita serahkan ke desa, sehingga mereka merekrut tenaga sendiri Mbak. Untuk keamanannya gitu.
1: Baik. Baik, kita masih memperbincangkan berkaitan dengan seperti apa nanti menyambut libur sekolah di tahun 2026. Dan pendengar, mungkin untuk Anda yang ingin bergabung nanti juga bisa ya di kebersamaan kita di line telepon maupun di nomor WhatsApp di RRI Pro 1 Jambi. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang lewat berikut ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Kita masih memperbincangkan berkaitan dengan kesiapan destinasi wisata Jambi dalam menyambut momen libur sekolah yang memang kita ketahui sebentar lagi ya akan mulai masuk. Mungkin diperkirakan dimulai tanggal 22 Juni 2026. Kita kembali berbincang bersama Bu Nopi. Kalau tadi disampaikan ada beberapa destinasi wisata yang memang menjadi destinasi wisata unggulan begitu ya Bu ya. Tapi kan ada juga nih mungkin potensi-potensi kecelakaan ya, kecelakaan pariwisata yang mungkin ini perlu juga menjadi perhatian khusus bagi pengelola maupun dari pihak dinas pariwisata sendiri. Kemudian bagaimana sejauh ini koordinasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi untuk memastikan bahwa apa yang menjadi surat edaran kementerian yaitu wisata aman, nyaman, ini menjadi menyenangkan, menjadi suatu hal yang memang betul terwujud. Dan kemudian apa yang menjadi perlu menjadi perhatian bagi para pengelola wisata, terutama kalau di Kerinci itu kan ada juga yang danau gitu ya. Sempat itu di, kalau nggak salah di momen tahun baru yang speedboat tenggelam itu, nah itu menjadi viral juga itu, dan ini perlu menjadi perhatian dan juga bagi kita untuk mengingatkan kembali kepada para pengelola objek wisata. Silakan Bu Nopi.
3: Yes ya Mbak Yuni. Kita sebenarnya Mbak selalu mengingatkan juga kepada pengelola destinasi untuk menjaga keselamatan dari wisatawan. Keselamatan itu kan bisa kita lakukan dari dua arah ya Mbak ya, dari pengelola sendiri baik pun pengunjung. Nah gitu. Ketika pengelola sudah kita sosialisasikan, pengelola ini kan kewajiban mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, insiden, mereka bisa menyelamatkan. Nah kalau si pengunjung nanti mungkin akan diberitahu ketika mereka mulai membeli karcis tiket ya Pak ya, mereka bahwa di wahana ini mereka tidak boleh melakukan apa dan boleh melakukan apa. Mungkin itu hal-hal yang perlu kita samakan persepsi dulu. Sebenarnya keselamatan itu bukannya tanggung jawab pengelola saja, tapi pengunjung juga mempunyai tanggung jawab atas dirinya sendiri untuk selamat gitu kan ya. Kalau dari kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kementerian Pariwisata, baru-baru ini terkait dengan keselamatan tadi kita baru melaksanakan pelatihan keselamatan wisata tirta, wisata air. Nah kebetulan Pak Soeharto juga dapat itu ya Pak, dua orang ya jatah. Nah artinya kemarin kami melakukan untuk 30 orang peserta. Jadi memang itu dana dari Kementerian Pariwisata Mbak Yuni. Jadi kita dapat kota 30. Jadi kita berusaha ini menginventarisir itu di kabupaten kota kita yang punya wisata tirta mana saja. Nah kita memberikan kesempatan yang sama setiap pengelola untuk mengikuti pelatihan itu gitu. Kita tidak pilih-pilih, artinya keselamatan keselamatan wisata itu adalah tanggung jawab kita bersama begitu Mbak. Dan kami juga selalu mensosialisasikan agar pengelola yang industri wisata yang mempunyai wahana-wahana, yang mempunyai alat-alat yang mesti di-maintain ya Pak ya, berapa bulan sekali itu kita ingatkan juga. Terkadang kita kan Indonesia ini kalau belum terjadi insiden belum diperiksa gitu kan. Nah gimana maintain sebelum insiden, nah begitu Mbak. Dan bagaimana juga kita menyikapi ketika terjadi insiden itu mitigasi dengan cepat. Nah mungkin itu kami selalu mengingatkan, mensosialisasikan Mbak.
2: Artinya ini harus menjadi perhatian baik pihak pengelola maupun masyarakatnya juga ya. Harus berhati-hati. Apalagi kalau yang kayak di kolam renang misalnya, ini kan orang tua juga harus lebih perhati sama anaknya gitu ya Pak. Kalau anak yang kira-kira belum bisa dilepas, jangan dilepas begitu
3: balita
2: ya.
3: Balita gitu ya, melompat ke kolam renang gitu.
2: Kan itu menjadi hal yang juga sering terjadi ya Bu Nopi. Oke, berkaca dengan di momen-momen libur seperti Nataru lah yang baru-baru ini. Nah itu kan kunjungan wisatawan sudah hampir 30.000 ya Bu, kurang lebih itu hanya beberapa objek wisata saja yang mungkin mendapat laporan ya Bu Novi ya. Dan belum lagi objek-objek wisata lainnya yang mungkin banyak juga dikunjungi oleh masyarakat, karena ketahui hampir 300 kurang lebih ya 307 destinasi wisata yang ini. Dan di momen libur sekolah yang dengan waktu cukup panjang ini, kira-kira berapa nih target kunjungan wisatawan kita nih Bu Novi?
3: Iya, kalau kemarin itu kita sudah melihat Nataru itu sekitar 30.000, mungkin sekarang lebih kurang 50 lah minimal ya Pak ya, karena kan 3 minggu Mbak, itu 1 minggu loh Mbak. Nah minimal itu 50.000 kunjungan ke destinasi kita Mbak, gitu. Jadi itu kan mungkin segmennya ini agak berbagi segmen. Mungkin kalau yang liburan untuk anak SD, TK juga liburan ya Pak, SD, TK gitu ya, kalian yang masih di bawah pengawasan orang tua, mungkin masih di sekitar Kota Jambi dan Muara Jambi Mbak. Tapi kalau yang mungkin SMP bahkan SMA, mereka kan lebih yang wisata minat khusus. Mungkin bisa ke daerah Geopark Merangin atau ke Kerinci. Di Kerinci kan banyak itu Bukit Kayangan, bahkan Devati Cafe tadi bisa glamping di sana ya Pak ya. Itu macam-macam di situ. Terus di Pentagen itu juga ada kapal wisata kita di situ. Nah mungkin itu juga membuat kunjungan lebih banyak. Kemarin ada 40.000 kunjungan di Nataru Mbak. Mungkin 3 minggu ini akan lebih lagi
2: khusus di Kerinci, karena memang kita katakan memang kalau wilayah Kerinci minat khusus itu cukup luar biasa ya Bu.
3: Tapi kalau untuk liburan sekolah tadi mungkin segmennya mungkin yang kelas menengah sampai ke atas kali ya, mahasiswa juga paling itu yang di bawah pengawasan orang tua, pasti di sekitaran Kota Jambi dan Muara Jambi.
2: Baik, kita ke Pak Suwarto lagi. Nah di momen Nataru aja cukup banyak nih, 4.000-an lebih ya Pak ya, itu waktu dalam seminggu, dan ini waktu 3 minggu yang mungkin kita perkirakan bisa 3 kali lipatnya dari pengunjung yang ada. Tapi mungkin ini bisa menjadi apa ya, info penting juga di bagi para pengunjung. Apa sih ada paket-paket khusus mungkin bisa disampaikan ke para pendengar kita Pak Suwarto untuk bisa, oh ya besok kita kesana aja nih, lagi promo lagi apa nih. Nah ini mungkin bisa disampaikan nih di momen libur sekolah ini, ada paket khususkah yang disiapkan oleh Jambi Park untuk bisa menarik minat wisatawan berkunjung ke Jambi Park? Silakan Pak Suwarto.
4: Baik, terima kasih Mbak Sri. Jadi kalau untuk paket-paket itu khususnya ini dari PAUD dulu ya Mbak.
2: Iya.
4: Kalau PAUD itu biasanya kita untuk anak itu 17.500 cuman per kepala. Kemudian biasanya kalau anak itu bawa pendampingan Mbak.
2: Iya.
4: Itu hanya 20.000. Sehingga berdua hanya 37.500. Nah, ada paket-paket permainan yang kita sediakan seperti 3 wahana, ada Rainbow Slide, monorail, dan satu lagi kereta mini untuk PAUD itu hanya 65.000.
2: 3 wahana ya Pak yang bisa kita nikmati ya.
4: Iya betul. Itu sudah plus tiket masuk Mbak.
2: Artinya tiket masuk dengan 3 wahana tadi 65.000.
4: Iya. Sudah free.
2: Baik.
4: Itu jadi ada beberapa paket untuk dewasa juga. Kalau dewasa itu sebenarnya bedanya cuma di permainan Mbak. Kalau yang anak PAUD tadi kereta mini, dewasa permainannya monorel, kereta monorel. Nah itu bedanya, harganya sama. Nah paket-paket terusan namanya Mbak itu. Nah itu banyak sekali diminati oleh anak-anak PAUD juga ketika seperti perpisahan. Ini lagi rame nih Mbak.
2: Momennya ini memang
4: momen ya, perpisahan itu juga kita arahkan untuk mengambil tiket-tiket terusan itu gitu. Karena mereka pasti main, kalau ngambil apa permainan itu lebih mahal.
2: Iya.
4: Belum tiket masuk, nanti di sana monorail 25.000.
2: Iya.
4: Pom-pom car 25.000, sudah 50.
2: Bisa 2 kali lipat ya, Pak ya?
4: Iya,
2: betul. Kalau kita enggak ambil paket ya.
4: Nah, ini sangat terjangkau dan apa ya? Anak-anak dan ibunya pun ikut bahagia gitu kan. Bebas berenang, mau berenang dari pagi sampai sore juga nggak apa-apa kan. Di sana bebas Pak. Nah kolam renangnya ini memang dikhususkan untuk anak-anak.
2: Khusus untuk anak-anak ya. Untuk dewasa nggak ada ya?
4: Dewasa ada juga, cuman nggak dalam banget Pak. Kalau mau ada juga yang mendampingi sambil berenang ada juga itu.
2: Baik.
4: Itulah paketnya Mbak.
2: Iya baik. Nah ini bisa menjadi referensi ya bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Jambi Pak. Tapi kalau perbedaannya nih Pak Suwarto, kalau misalnya hari libur dengan hari nggak libur ya, hari-hari kerja itu, kalau hari-hari kerja rata-rata berapa pengunjung perharinya Pak Suwarto?
4: Hari kerja ini misalnya, memang tidak seramai hari libur. Iya. Cuman kita punya strategi bekerja sama dengan mitra seperti PAUD ya, sehingga dia kegiatan aktivitas pembelajaran itu dilakukan di Jambi Park bisa juga seperti itu.
2: Itu untuk mensiasatinya ya, Pak ya.
4: Jadi kalau kita hanya menunggu libur itu juga operasionalnya bisa nggak ketutup.
2: Iya, berhenti ya. Iya. Artinya itu menjadi salah satu strategi Jambi Park ya, supaya walaupun momen libur nggak libur tapi operasional terus berjalan begitu ya. Baik, baik. Tapi di momen libur ini Pak, berapa target kunjungan wisata kita?
4: Targetnya ya seperti Ibu Kabid bilang tadi. Kalau bisa sebanyaknya ya, Bu.
2: Sebanyaknya ya.
5: Minimal seperti yang Nataru ya, Pak.
4: Ya, minimal. Apalagi ini libur semua ya, Bu ya.
2: Iya.
4: Libur
2: semua. Iya. Dari TK sampai ke SMA ya, Pak ya. Memang ini menjadi momen yang betul-betul kita apa namanya? Manfaatkan begitu ya, sehingga ini bisa menjadi suatu hal yang bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata khususnya di wilayah Provinsi Jambi.
4: Betul. Oke, baik. Jadi untuk mungkin sekedar informasi untuk pendengar ya Mbak. Jadi kita juga siap bekerja sama untuk sekolah-sekolah seperti di samping PAUD SD ya, misalnya belajar berenangnya, terus SMP, SMA, apa kira-kira yang bisa dikolaborasikan dengan Jambi Park, sehingga tetap berjalan normal gitu ya, seperti pasar lah. Mau hari apapun
2: terus ada ya, terus ramai. Iya, karena kan memang seperti yang kita ketahui bahwa yang sudah-sudah gitu ya, ketika viral ramainya luar biasa, tapi besok-besoknya hilang deh, tenggelam ya, menurun ya. Iya. Baik, pendengar mungkin Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di nomor telepon ya di 0811-6707-8850 yang mungkin ingin memberikan masukan ya, baik saran dan kritikan kepada pihak pengelola maupun dinas pariwisata berkaitan dengan wisata di momen libur sekolah di kesempatan pada pagi ini. Kami persilahkan ya di kebersamaan kita. Dan mungkin kembali lagi ke Bu Nopi nih, seperti kita ketahui bahwa memang momen libur sekolah ini menjadi salah satu momen yang memang betul-betul ditunggu. Tapi terkadang masih ada nih di opini publik kita juga tadi terdengar bahwa masih ada destinasi-destinasi wisata. Mungkin kalau untuk swasta kan memang pengelolaannya secara pribadi begitu ya, dan ini menjadi banyak menjadi perhatian begitu Bu. Tapi bagaimana dengan destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah begitu, seperti apa namanya sebelah ini Bu, Taman Anggrek itu punya pemerintah.
5: Taman
2: ya
5: Anggrek,
2: kemudian Danau Sipin barangkali ya Bu, dan ini masih ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa untuk pengembangannya ini sebenarnya masih perlu dikembangkan lagi sehingga nggak sepi, nggak kalah saing deh dengan apa destinasi wisata yang dikelola oleh pihak swasta. Nah mungkin Bu Nopi ini mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada masyarakat kenapa sehingga sampai sejauh ini untuk pengembangan sektor pariwisata di Jambi ini belum bisa semaksimal seperti destinasi wisata yang dikelola oleh pihak swasta. Silakan.
3: Ya, siap. Intinya dulu Mbak, kalau wisata yang dikelola oleh pemerintah itu biasanya kan arena publik, masuk tidak dipungut distribusi. Artinya kan pemeliharaannya tuh memang memang keluar dari anggaran APBD untuk pemeliharaannya. Nah, harapan kita ke depan, contoh saat ini seperti Taman Anggrek ya Mbak ya, masuk rasanya nggak bayar ya Pak, terus ada kafe ya di dalam, mungkin itu aja yang bayar. Kemudian Gentala Arasi, di sana juga ada museum. Nah, kalau museum-museum itu yang dikelola oleh pemerintah. Museum ada Museum Siginjai, Museum Perjuangan, Museum Gentala Arasi. Itu pun tiketnya murah, Mbak. 2.000 atau 3.000, saya lupa. 2.000 atau 3.000, Pak. Tapi ya karena kayak seperti Museum Siginjai ini kan terkait dengan edukasi itu selalu ramai pengunjung. Nah, tapi kan yang berkunjung ke situ kan mungkin anak-anak sekolah satu kali berkunjung ya sudah mereka sudah tahu gitu. Nah gitu kan ya. Ya itu kelemahan yang pemerintah. Yang terakhir itu kita ada X Arena MTK itu Taman Mini Melayu Jambi. Nah itu yang mulai mau kita kelola. Nah sekarang untuk meningkatkan pelayanan sektor pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, kita sudah, dinas pariwisata sudah dibentuk suatu UPTD namanya UPTD Destinasi Wisata. Nanti harapan ke depan kita kita bisa mengelola secara bersama lebih profesional. Yang khusus untuk saat ini tugasnya 8 dulu yang di provinsi ini tadi Pak, Mbak, yang di itu yang di Angsa Duo apa?
2: Yang Putri. Taman Putri Pinangmasa itu ya.
3: Iya,
2: Putri Taman apa itu? Putri Pinangmasa ya, Bu? Apa, Mbak?
3: Iya.
2: Kalau enggak salah. Yang ex Angsa Duo itu kan ya, Bu?
3: Iya, yang yang kita sering mengadakan event di sana. Kenapa kita jadi blank semua ya?
2: Iya, Putri Pinangmasa itu kalau enggak salah, Bu. Taman Putri Pinangmasa.
3: Iya, oke. Okay. Itu kan seluas itu kita harus membayar orang untuk membersihkan rumputnya gitu kan ya, Pak. Ya, tanaman itu harus disiram dan kebersihannya gitu kan ya. Nah, itu lumayan ini. Makanya kita bentuk UPTD itu tadi. Harapan harapan kita bisa dikelola dengan baik. Seperti juga Gentala Arasi kan itu juga di bawahnya itu kalau bisa kita tata kan, yang jualan itu pedagang kaki lima itu kalau terkoordinir kan jauh lebih bersih dan lebih baik. Harapan kita ke depan memang mau dikelola dengan baik. Mudah-mudahan artinya keseriusan pemerintah dengan membentuk UPTD destinasi ini, harapan kita seperti itu. Biar yang walaupun arena destinasi yang dikelola pemerintah itu wilayah publik gitu ya, harapan ke depan bisa bermitra dengan yang lain, misalnya UMKM dibuatkan kios-kios dan lain segala macamnya yang bisa memasukkan ke PAD kita juga juga ada anggaran untuk pemeliharaan tempat itu sendiri gitu, Pak. Harapan kita juga begitu, Mbak. Gitu. Mudah-mudahan ke depan terwujud.
2: Balik lagi intinya kepada anggaran begitu ya, Bu.
3: Iya, artinya kalau mestinya ada suatu destinasi. Harapan kita kan ada pemasukan di situ ya, Pak, sehingga ada perputaran untuk pemasukan PAD kita, satu. Kedua, wilayah itu sendiri, destinasi itu sendiri bisa dipelihara karena kan ada biaya operasionalnya, Mbak. Nah, saat ini biaya operasional itu kan ditanggung dari APBD begitu ya. Jadi kan yang mungkin juga kita sebegitu banyaknya prioritas di provinsi, masa kita hanya itu saja yang kita ini kucurkan anggarannya. Nah, artinya keseriusan kita, mudah-mudahan masyarakat bisa terpenuhi keinginannya, yang arena-arena publik itu tadi yang dikelola pemerintah itu mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik. Seperti Danau Sipin juga itu ada bangunan yang masih mangkrak, mungkin belum maksimal karena kita antara kota dengan provinsi itu pengelolanya masih beda sih, beda tempatnya. Mungkin ke depan mungkin harus dibicarakan lebih baik lagi gimana kerjasamanya begitu, Mbak.
2: Baik. Sebenarnya masih banyak perbincangan yang perlu kita bahas ya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu 7 menit terakhir, mungkin ada hal-hal penting yang ingin kembali ditekankan kepada masyarakat di sesi closing statement ke Bu Nopi dulu untuk bisa memberikan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan tentunya. Silakan Bu Nopi dulu.
3: Ya, terkait dengan libur sekolah ini ya, Mbak. Jadi saya mengimbau, mari kita sambut libur sekolah 2026 dengan wisata yang aman, kemudian nyaman dan menyenangkan. Utamakan keselamatan ya, Pak ya, keselamatan, jaga juga kebersihan, hormati budaya lokal dan ciptakan pengalaman liburan yang penuh kebahagiaan bersama keluarga. Kemudian kami sangat berharap para pengunjung juga menjaga keselamatannya juga sendiri ya, Pak ya. Dan terakhir mungkin kami mengucapkan selamat berlibur, semoga menyenangkan dan berkumpul bersama keluarga.
2: Baik. Pak Suwarto, mungkin ada hal-hal penting atau yang ingin ditekankan kembali kepada masyarakat untuk menyambut momen libur sekolah di tahun ini, silakan Pak.
4: Baik, terima kasih Mbak Sri. Jadi untuk para pendengar yang sedang mau apa?
2: Merencanakan
4: liburan itu jangan lupa di Jambi Park ya. Di Jambi Park itu menyenangkan, harga sangat terjangkau dan banyak bonusnya itu. Kemudian untuk bawa makanan boleh
2: ya, ini di garis bawah ya, boleh
4: boleh Mbak. Nanti makannya sudah kita sediakan tempatnya supaya terjaga kebersihannya. Itu saja, Mbak. Terima kasih.
2: Baik. Terima kasih Bu Nopi, terima kasih Pak Suwarto sudah berbincang-bincang pada kesempatan pagi ini di sajian Dialog Jambi pagi ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali berkolaborasi mengupdate seperti apa perkembangan sektor pariwisata di wilayah Provinsi Jambi. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, ada Ibu Novi Erlinda dan juga ada Manajer Objek Wisata Jambi Park, Pak Suwarto. Suwarto. Dan saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: beda dia. Eh, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja, itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini 18 Juni 2026. Pendengar, menyapa Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, edisi Sabtu ya. Maksud saya edisi Kamis ya, edisi Kamis 18 Juni 2026. Senang sekali tentunya menemani Anda kembali di berbagai macam program acara yang menarik di tengah ruang dengar Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: બસ આપે આપે આપે
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: jatuh cinta.
1: Eh, tukane mbake kuwi lho.
2: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Deh.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ya, berbarengan untuk bersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming untuk bersamaan di edisi siang ini.

Pendengar, Komisi 13 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas, Luke Fikeri dan juga Michael Baker. Hal itu disampaikan pada rapat kerja di gedung DPR Senayan Jakarta Rabu 17 Juni 2026. Pendengar, selain para legislator, ya, rapat juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Hukum, Kemenkum, dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, serta PSSI. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir juga menyebutkan naturalisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional. Erick menambahkan dukungan lintas lembaga menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah dan DPR. Menurut dia, hal ini diarahkan untuk membuka peluang prestasi yang lebih luas. Erick juga menilai globalisasi olahraga menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Karena itu, pendengar, naturalisasi dipandang sebagai salah satu instrumen penguatan prestasi. Pendengar, Menpora juga pejabat sebagai ketua umum PSSI itu mencontohkan penjaga gawang tim nasional Jepang, Zion Suzuki. Pemain tersebut memiliki latar belakang keluarga campuran Jepang dan Ghana. Menurut Erick, banyak negara juga menerapkan pendekatan serupa untuk pengembangan olahraga, sehingga pemerintah pun terbuka terhadap usulan naturalisasi dari berbagai cabang. Erick menjelaskan beberapa cabang olahraga cabur telah merasakan kontribusi atlet di diaspora, ya, terutama melalui capaian medali pada ajang olahraga internasional. Baik pendengar, hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Jenis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetuskan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Jenis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Jenis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan, memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah

0: Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.

Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita.
5: Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Makan buah pada malam hari dapat memberikan manfaat ataupun menimbulkan dampak tertentu ya, tergantung cara menikmatinya ya bagi tubuh kita. Karena itu penting untuk memperhatikan beberapa hal sebelum mengkonsumsi buah agar manfaatnya tetap terasa dengan baik ya setiap malam. Nah, pendengar, buah dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara alami. Namun, sebagian orang ragu karena makan pada malam hari dianggap bisa mengganggu pencernaan dan tidur. Pendengar, apa yang terjadi saat makan buah pada malam hari? Buah umumnya aman untuk dikonsumsi pada malam hari ya, dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Berbeda dengan makanan pedas dan berlemak yang dapat memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur seperti perut kembung. Buah cenderung rendah lemak dan gula sehingga lebih ringan dicerna tubuh ketika malam tiba untuk mendukung kenyamanan pencernaan. Kandungan seratnya membantu rasa kenyang lebih lama tanpa menambah berat badan bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Ya, pendengar, hadir di kebersamaan untuk edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan yang tidak peduli halal dan haram, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Umar bin Khattab pernah ditanya seseorang, manakah yang paling suci dan lebih utama? Apakah seorang yang tidak berbuat dosa karena dirinya tidak menginginkannya? Ataukah seorang yang menginginkan perbuatan dosa tetapi ia tidak hendak melakukannya? Umar menjawab, orang-orang yang mempunyai hasrat terhadap perbuatan maksiat tetapi tak hendak melakukannya, merekalah yang hatinya beroleh ujian dari Allah untuk mencapai takwa, dan bagi mereka disediakan keampunan dan pahala besar. Sungguh, jawaban Umar merupakan jawaban yang cemerlang, bahwa memang orang yang lebih utama ialah orang yang punya hasrat berbuat maksiat, tetapi dirinya tahan uji sehingga ia tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak menginginkan perbuatan maksiat karena dirinya belum pernah diuji, maka bisa jadi ketika ia diuji, dia tidak kuat sehingga dia terpaksa berbuat maksiat. Godaan-godaan hidup di dunia hakikatnya buat menguji kita, mana yang tahan uji dan mana yang paling kuat imannya di antara kita.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa datang kepada dukun atau paranormal dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur atau ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut melarang umat Islam mendatangi dukun dan menanyakan sesuatu kepadanya serta membenarkan perkataannya. Yang demikian karena dukun adalah orang yang menyekutukan Allah, mencampur adukan antara yang benar dan yang salah atau batil. Selain itu, datang dan mohon pertolongan kepada dukun berarti ikut pula menyuburkan praktek perdukunan atau paranormal, mengurangi nilai tawakal kepada Allah dan mendorong seseorang mengkultuskan dukun. Bahkan sampai makan mayat manusia pun dilakukan demi dukun. Sungguh, tanpa izin Allah, semua makhluk termasuk dukun atau paranormal tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu, marilah kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dia pasti menolong kita, karena dialah pemilik alam semesta ini beserta isinya. Meminta pertolongan kepada dukun atau paranormal, selain tidak akan membawa keuntungan apa-apa, hanya akan menambah dosa besar dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

informasi dan inspirasi.

0: perasaan iri dan sirik pada keberhasilan orang lain atau teman adalah sikap yang negatif. Percuma kita iri pada orang lain, karena tidak ada manfaat sedikit pun buat kita. Malah merupakan penyakit miskin mental yang akan berpengaruh negatif pada kesehatan jiwa kita. Sebenarnya, setiap orang berhak untuk sukses dengan cara mereka berjuang. Maka daripada kita iri, jauh lebih baik kita membangun mental positif dengan cara belajar, menerima, dan mengakui keberhasilan orang lain. Dan sekaligus kita mencari potensi apa, kelebihan apa yang bisa kita kembangkan, bisa kita maksimalkan, dan perjuangkan agar bisa meraih keberhasilan yang membanggakan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, ya baik pendengar, untuk bersama di edisi hari ini masih menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya, yang lagi mendengarkan melalui radio digital audio streaming. Kami ucapkan selamat mengikuti pastinya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

pendengar, untuk informasi berikut ada kesenian tradisional khas Jawa Tengah ya. Indonesia dikenal memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, mulai dari berbagai kesenian, kerajinan tangan, serta hasil buminya dari Sabang sampai Merauke. Semua tidak lepas dari berbagai kebudayaan seperti di Pulau Jawa. Pulau Jawa terkenal dengan berbagai macam kesenian tradisional sebagai kebudayaan yang ada ya. Nah, pendengar, ada untuk kali ini ya, membahas kesenian tradisional khas Jawa Tengah nih, ada tari serimpi ya. Tari serimpi ini merupakan tari Jawa klasik yang berasal dari Surakarta. Pada awalnya tari serimpi dibawa oleh Kesultanan Mataram yang selanjutnya dilestarikan oleh 4 istana pewarisnya, yakni di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tari serimpi ini memiliki gerakan yang lemah gemulai karena tari serimpi mencerminkan makna kesopanan, kelemahan lembutan, dan kehalusan budi yang bisa terlihat dan juga dari gestur gerakannya serta diiringi oleh merdunya suara gamelan. Lalu ada ketoprak. Ya, ketoprak merupakan salah satu kesenian khas dari Jawa Tengah. Sebagian orang berkata bahwa ketoprak semacam operanya masyarakat Jawa. Ketoprak adalah apabila di Jakarta semacam kegiatan lenong. Cerita yang dibawakan dalam ketoprak ini berdasarkan dari cerita yang ada di kehidupan masyarakat sehari-hari. Lalu ada sendra tari Ramayana ya. Sendra tari Ramayana merupakan sebuah pertunjukan tari yang digabung dengan drama tanpa dialog. Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan-bulan musim kemarau. Cerita yang disajikan dalam pertunjukan ini diangkat dari kisah Ramayana, kisah cerita tentang perjalanan Rama dalam menyelamatkan istrinya bernama Sinta, di mana ia diculik oleh raja negara Alengka yaitu Rahwana. Pertunjukan sendra tari Ramayana rutin di pentaskan sejak tahun 1961. Sampai sekarang lokasi pertunjukan kesenian ini adalah di dekat Candi Prambanan. Baik, pendengar, hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

0: 1.
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 1 RRI Jambi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Kamis 18 Juni 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Program operasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Jelang libur sekolah, Disbud PR Jambi ingatkan pengelola wisata utamakan keselamatan pengunjung. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Satu bulan pasca diluncurkan, program operasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan apresiasinya atas respon positif warga. Meski begitu, Maulana menginformasi bahwa armada pengangkut saat ini masih dalam tahap perkuatan awal. Tercatat, baru ada 160 unit becak motor atau bentor yang dikerahkan untuk melayani wilayah permukiman padat penduduk.
1: Alternatif diambil dari rumah-rumah. Dengan kendaraan yang disiapkan melalui Kampung Bahagia, pengadaannya pun itu berdasarkan kesepakatan warga. Oh, kami butuh ini. Di sini nggak ada TPS3R, kami butuh kendaraan. Ya, dan itu baru 160, berarti 10% baru memulai program ini. Bagi yang belum tercover, silakan buang. TPS yang ada, itu tetap kami angkat. Nggak ada setelah ada program ini, pemasangan terus sampah nggak diangkat. Diangkat semua.
0: Sementara itu, bagi wilayah permukiman yang saat ini belum tercover oleh armada bentor OPBM, warga dihimbau untuk tetap membuang sampah langsung ke TPS resmi yang tersedia. Pemerintah kota menjamin seluruh jam sampah di TPS pasti akan diangkut oleh petugas. Selain itu, bagi kelompok yang warga wilayahnya ingin mengajukan sistem OPBM, silakan melakukan kesepakatan bersama terlebih dahulu, lalu mengajukan ke Pemkot Jambi. Pemerintah menegaskan program ini bersifat sukarela dan sama sekali tidak ada unsur pemaksaan bagi warga untuk membayar iuran. Selama masa libur sekolah, kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Provinsi Jambi diperkirakan akan meningkat. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan seluruh pengelola objek wisata agar mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pengelola destinasi wisata agar selalu memperhatikan standar keselamatan bagi wisatawan. Karena menurutnya perhatian terhadap keselamatan perlu ditingkatkan terutama bagi destinasi wisata yang memiliki potensi risiko seperti wisata danau, sungai, air terjun hingga wahana permainan air yang banyak dikunjungi saat musim liburan.
2: Kita sebenarnya Mbak selalu mengingatkan juga kepada pengelola destinasi untuk menjaga keselamatan dari wisatawan. Keselamatan itu kan bisa kita lakukan dari dua arah ya Mbak ya, dari pengelola sendiri baik pun pengunjung. Nah gitu. Ketika pengelola sudah kita sosialisasikan, pengelola ini kan kewajiban mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, insiden, mereka bisa menyelamatkan. Nah kalau si pengunjung mungkin akan diberitahu ketika mereka mulai membeli karcis tiket ya Pak ya, mereka bahwa di wahana ini mereka tidak boleh melakukan apa dan boleh melakukan apa.
0: Dengan sinergi antara pengelola dan pengunjung, pihaknya berharap momentum libur sekolah dapat berlangsung aman dan menyenangkan tanpa adanya insiden yang membahayakan keselamatan wisatawan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabar bahagia bagi keluarga jemaah haji asal Kabupaten Kerinci. Jadwal kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 19 BTH Batam, jika tidak ada perubahan arus penerbangan, para jemaah haji dijadwalkan akan berangkat dari Bandara Madinah pada tanggal 21 Juni 2026 pada pukul 23.40 dan dijadwalkan tiba di tanah air melalui Bandara Hang Nadim Batam, Debarkasi Batam pada 22 Juni dini hari pada pukul 00.55 waktu Indonesia Barat. Kabar ini membawa angin segar sekaligus rasa haru bagi sanak saudara yang sudah merindukan kehadiran para jemaah setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Refrisman, setelah seluruh proses di provinsi selesai, jemaah akan diberangkatkan menuju Kabupaten Kerinci menggunakan jalur darat. Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama Kementerian Agama Kabupaten Kerinci saat ini terus mematangkan persiapan penyambutan.
4: Jadi untuk kloter 19 itu akan diberangkatkan dari Madinah, dari Bandara Madinah itu tanggal 21 Juni, tanggal 21 Juni pada pukul 23.40. Untuk Arab Saudi. Kemudian diperkirakan akan sampai di Bandara Hang Nadim Batam itu pada pukul 12.55 di tanggal 22 Juni.
0: Demi kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan bersama, pihak panitia penyelenggara menghimbau kepada pihak keluarga agar tetap tertib di area penjemputan yang telah ditentukan dan mematuhi arahan dari petugas keamanan serta panitia di lapangan. Kondisi traffic light yang tidak berfungsi normal membuat sejumlah pengendara di Kota Sungai Penuh resah. Lampu pengatur lalu lintas yang seharusnya membantu mengatur arus kendaraan kini diduga mati dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah seorang pengendara, Bujang Abi, mengatakan dirinya harus ekstra waspada ketika melewati persimpangan yang tidak lagi diatur oleh lampu lalu lintas. Menurutnya, gangguan traffic light ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Namun, dalam satu tahun terakhir, kondisinya semakin parah karena lampu lalu lintas diduga tidak berfungsi total.
5: Udah mati total kayaknya, udah setahun ya. Udah gak hidup, jadi sering berantakan waktu di umur kan. Bahaya lah, ini sering berebut masuk, kita kan gak kontrol lagi ya. Saya semoga pemerintah bisa menanggapi kan. Lampu merah ini memang paling penting untuk ini orang-orang kendaraan.
0: Ia berharap pemerintah setempat segera melakukan perbaikan traffic light tersebut, sebab keberadaan lampu lalu lintas sangat penting untuk menjaga keselamatan pengendara dan kelancaran arus kendaraan. Masyarakat berharap persoalan ini dapat segera ditangani agar risiko kecelakaan di jalan dapat diminimalisir.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, Karantina Jambi, memperketat pengawasan lalu lintas komoditas antar wilayah. Kepala Karantina Jambi, Sudiwan Sitomorang, kemarin mengatakan setiap media pembawa yang masuk ke wilayah Jambi wajib memenuhi persyaratan karantina sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang mengatur bahwa setiap media pembawa wajib dilaporkan dan dilengkapi sertifikat atau sertifikat kesehatan maksudnya atau sertifikat karantina dari daerah asal. Sudiwan juga menyebutkan dari 12 Juni lalu Karantina Jambi melalui Satuan Pelayanan Kuala Tungkal telah melakukan penahanan sejumlah hewan, tumbuhan, dan produk pertanian asal Kepulauan Riau yang masuk ke Jambi tanpa dilengkapi sertifikat karantina sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan penahanan dilakukan saat pengawasan terhadap kapal KMP Satria Pratama di Pelabuhan Kuala Tungkal. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan media pembawa yang diangkut menggunakan kendaraan penumpang berupa 6 ekor kucing, 6 ekor burung merpati, 5 kg bawang merah, 7 kg bawang putih, serta tanaman hias tanpa dokumen karantina dari daerah asal. Dan juga terhadap komoditas tersebut, Karantina melakukan pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur pembatasan peredaran bawang dari kawasan tersebut, termasuk Batam ke wilayah lain Indonesia, yang menambahkan bahwa lalu lintas hewan dan tumbuhan yang tidak diawasi berpotensi menjadi sarana penyebaran penyakit yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan. Ikatan Dokter Indonesia di wilayah Jambi menjalin kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Jambi sebagai upaya memperluas penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Ketua ID wilayah Jambi, Dr. Zuhri Dharma, dan Kepala RRI Jambi, Dadan Sutaryana, di ruang rapat RRI Jambi hari ini. Disaksikan para Ketua Tim RRI Jambi dan beberapa pengurus ID. Ketua ID wilayah Jambi, Dr. Zuhri Dharma, mengatakan media memiliki peran penting dalam mendukung program organisasi profesi, terutama dalam menyampaikan edukasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, berbagai informasi terkait kebijakan kesehatan, pencegahan penyakit, hingga edukasi medis akan lebih efektif tersampaikan apabila didukung oleh media publik seperti RRI. Melalui kerjasama tersebut, ini berharap masyarakat memperoleh informasi kesehatan yang benar, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap berbagai isu kesehatan.
6: Kami ini menyadari bahwa suatu organisasi tidak akan bisa berbuat banyak tanpa melibatkan media. Dalam hal ini kami melihat IDI, melihat bahwa RRI adalah suatu media yang mempunyai cakupannya sangat luas lagi yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Informasi-informasi kesehatan, informasi apakah itu kebijakan kesehatan atau informasi mengenai penyakit akan terdistribusi dengan baik ke masyarakat kalau IDI bekerja sama baik dengan RRI.
0: Sementara Kepala RRI Jambi, Dadan Sutaryana, mengatakan RRI siap bersama IDI wilayah Jambi untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
7: Dan insya Allah kami siap dengan IDI wilayah Jambi untuk sama-sama memberikan pencerdasan, khususnya di bidang kesehatan, baik kesehatan mental maupun jasmani.
0: Ketua ini Jambi, Dr. Zuri Dharma berharap melalui kerjasama ini, informasi kesehatan baik mengenai kebijakan maupun penyakit dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat. Ini juga berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi sarana edukasi berkelanjutan yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah di Provinsi Jambi. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program Operasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat atau OPBM di Kota Jambi mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Jelang libur sekolah di Sudpar Jambi ingatkan pengelola wisata utamakan keselamatan pengunjung. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 08 13 8744 0803. Mengakhiri kabar kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Ya, gue pendengar untuk bersama di edisi siang ini kita sapa Anda pendengar untuk di lagu-lagu dangdutnya ya, pro dangdut, dangdutan yo, ayo. Nah, untuk Anda yang ingin putarkan lagu-lagu dangdutnya, baik melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp RRI ya, silakan saja di nomor yang sama 0811 78 79 670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Mbak Citra Wulandari. Pastinya hadir menemani dan menyapa Anda hingga pukul 15 nanti.

Ya, pendengar, siang ini pastinya untuk Anda yang lagi beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas ya. Untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui era digital, audio streaming ya, kami ucapkan selamat menjalankan segala kegiatannya dan selamat mendengarkan yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming ataupun melalui frekuensi kami di 0811 78 79 670. Silakan saja kami sapa Anda untuk ditebang lagu-lagu dangdutnya. Untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Wulandari pastinya menemani dan menyapa Anda ya, tentunya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Oke, pemenangan 0811 7879670, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Jangan kemana-mana, atau bersama RRI Sungai Penuh menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: harga, harga YouTube jutaan.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok dan masa depan.
2: Anda masih bersama

Ya, Bebrengan untuk bersamaan di edisi siaran hari ini masih kita sapa Anda ya untuk di tembang lagu-lagu dangdutnya 08 11 78 79 670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini 08 11 78 79 670. Selamat siang pendengar, untuk Anda di siang ini pastinya lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ataupun untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui radio digital dan audio streaming ya. Kami ucapkan selamat menjalankan segala kegiatannya dan selamat mendengarkan dan selamat bergabung tentunya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Ya, beberengat di 0819 7879670 kami hadirkan untuk Anda hingga farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI

0: berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ya, Bebrengan, kita sapa kembali untuk ditebang lagu-lagu dangdutnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat siang. Hai, Mak. Kak Indra.
0: Iya, selamat siang dengan siapa ini?
1: Ini dengan Pak Yonal.
0: Oh, Pak Yonal. Apa kabar, Pak Yonal?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya?
1: Udah lama
0: nggak
1: bergabung?
0: Udah lama nggak bergabung?
1: Udah lama nggak bergabung.
0: Ya, kemana udah lama nggak bergabung?
1: Sibuk ya? Kerja.
0: Oke, mau lagu apa nih?
1: Mau lagu dari Hamdan.
0: Apa?
1: Bubuk Derita.
0: Boleh.
1: Salah-salahnya Mbak Citra.
0: Iya.
1: Salahnya pertama sekali untuk Mbak Citra, semoga sehat selalu. Untuk Pak Farel, Putra Gunung Kunyit, Putra Air Panas. Itu semuanya lah.
0: Iya.
1: Semoga sehat. Semoga dapat salam dari Pak Yonal. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih tentunya Pak Yonal ya. Dan di belakangnya Pak Yonal, silakan di 0811 78 70 97 70.

Ya, beberengan kita sapa kembali yang ingin diputarkan lagu-lagunya di 0811 78 79 670 ya. Untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Ulandari menemani Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, silakan saja 0811 78 79 670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Para pendengar semuanya ya, kita sapa Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Tetap di udara.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Iya, beberapa untuk di kebersamaan untuk edisi siang ini lagu-lagu daerah, lagu-lagu dangdut hadir menemani dan menyapa Anda di 0811 78 79 670. Di 0811 78 79 670 kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini.

0811 7979670 untuk kebersamaan di edisi hari ini pendengar, hingga formasi pukul 11 dan hingga formasi pukul 15 hadir menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Jangan kemana-mana, tentunya hingga pukul 15 kita sapa Anda ya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa, sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Ya, berpendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Selanjutnya rekan kami Melavika yang akan hadir menemani Anda. Saya Citra Wandari pamit undur diri, pendengar, tetap bersama Radio Sungai Penuh menemani Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Dan tentunya senang sekali saya Mela Fikia bisa hadir kembali di edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026. Pendengar, tepat di formasi pukul 15 hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadir dengan Beranda Astacita Nasional berjaringan nasional pendengar bersama RRI Ambon dengan judul Manfaat Pembangunan Bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. Berikutnya ada RRI Fak-Fak dengan menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan. Dan juga ada RRI Cirebon dengan merajut asa di aliran irigasi Cikusik. Dan RRI Banten dengan peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan bersama host kita yaitu ada Binda dan juga host Dede Firdaus bersama RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: kepala kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, The Next Us Indonesian Live in the Algorithmic Age di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Creators Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang, tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat.

Sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut

0: Ardi selaku seorang petani.
1: Yeah.
0: Berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Yeah. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatkan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petani hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Iya, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan, Pak, karena petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas, Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada tawahin. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saya itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih

masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi area persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di

0: Ibu sebagai masyarakat distrik Bung Berai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini.
1: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bung Berai, kami khususnya masyarakat Bung Berai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bung Berai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bung Berai.
0: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bung Berai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
1: Untuk bendungan irigasi di distrik Bung Berai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Berai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
0: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
1: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Berai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bung Berai.
0: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
1: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Berai tersebut.
0: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya

0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
0: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Bumrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Oning Jaya, Kampung Oning Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonorejo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita.

0: Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
2: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

di aliran irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim.

0: habis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
1: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang kan menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
0: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.

kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik, membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Musuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Sana.
1: Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya, Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah, Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya, Pak, ya. Ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu, Pak.
1: Tapi setelah proyek ini berjalan, Pak, ini berarti sangat besar ya, Pak, peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya, Pak, ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan. Kalau udah salurannya dilining atau apa, dan sekarang udah denormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini, Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih, Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal, Pak, setelah adanya perbaikan ini, Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Yeah.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Nah, terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi, Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu, Pak, di MT1.
1: Apakah ada area idle, Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana, Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawalan itu kita rehab ya. Memang kini kan masih berjalan ya, Pak, ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani nanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan Palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
2: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah situ dikasih kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan.

0: Anda baru saja menyimak beranda secita nasional dari RRI Cirebon.
1: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
0: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten.

0: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lala Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
1: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kekurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
0: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
1: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di provinsi

0: Yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, yang kota Serang ini ada bendungan Sinanghala. Dan bendungan Sinanghala ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
0: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
0: Juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita supply air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan soalnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Nah, akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan di gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang mengeluarkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga akan didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan.

0: perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Demikian pendengar untuk Benda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Fauzi Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan

0: pendengar, demikian untuk beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis yes. 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya di... untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sorry, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan, masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat. Sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam. Rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, sore ini.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Sekolah nih, jadi kita ada wisata alam, ada tiga wisata buatan nih. Kalau untuk wisata alam, kayak utamanya kita di Curug Gangsa dan Putri Malu.
3: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, ya. Jadi satu tiket, satu es krim.
4: Kita titik fokus untuk kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer, dan lain sebagainya.
0: Selamat sore pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 18 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Tingginya minat masyarakat menghabiskan waktu libur sekolah memberikan dampak positif di sejumlah destinasi wisata di Kota Palembang, termasuk Saung Bambu Kenten yang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata bagi pengunjung. Laporan dari Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Momentum libur bawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Palembang. Salah satu destinasi yang sering dikunjungi masyarakat adalah Saung Bambu Pelangi Kenten yang menjadi pilihan wisata keluarga untuk menikmati suasana santai dan memancing. Menurut Maria, admin dari Saung Bambu Kenten mengatakan, libur panjang selalu menjadi waktu meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Ia juga berharap Saung Bambu Kenten dapat terus berkembang dan mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata lainnya di Kota Palembang.
2: Sekarang kita tiket masuknya bisa ditukar es krim, ya. Jadi satu tiket satu es krim. Semoga tetap bisa bersaing dengan tempat-tempat lain karena kan sekarang udah banyak tempat wisata lain.
1: Ia menambahkan pihaknya juga menghadirkan berbagai fasilitas dan spot foto menarik guna memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan tempat wisata ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, pendengar, kita menuju ke RRI Lampung.

0: Saudara, berikut tanggapan masyarakat terkait potensi pariwisata dalam menyambut momen libur sekolah 2026 di Provinsi Lampung, yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro.
1: Saya Laras, warga Bandar Lampung. Menurut saya, liburan sekolah adalah waktu yang paling tepat ya untuk mengajak anak-anak berwisata bersama keluarga gitu. Selain untuk melepas penat setelah menjalani kegiatan belajar selama satu semester, wisata juga tuh bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak gitu. Di Lampung sendiri banyak sih destinasi yang menarik, mulai dari pantai, taman satwa, hingga wisata alam yang cocok untuk keluarga gitu. Saya sih berharap di momen liburan sekolah ini, tempat-tempat wisata semakin bersih ya, terus aman, nyaman juga, sehingga masyarakat tuh tertarik gitu untuk berkunjung.
2: Ya, wisata Banyulangit itu ada di Gunung Batu, Desa Pampangan, Kecamatan Melataan, Pesawaran, di mana Banyulangit itu menawarkan panorama yang hijau, udara yang sejuk, karena di dekat pegunungan dan membuat suasana tenang. Ini membuat saya datang ke sini karena cocok untuk mengademkan pikiran sekaligus buat foto-foto.
3: Kami menyiapkan banyak ininya, persiapan di baik dari parkir terus flow kunjungan sampai dengan atraksi ya. Kita tak kasih tambahan atraksi, jadi nanti semua pengunjung bisa menikmati semua gitu. Kami prioritas sedang bagaimana spend money dari kunjungan tuh jadi lebih tinggi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kunjungan sekarang sudah makin naik ya, naikkan sekitar, bisa kita bilang di atas 40-50%. Harian sekarang sih sekitaran 300 sampai dengan 400.
0: Baik, dari RRI Lampung, kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
1: Mungkin bagaimana nih kesiapan Dinas Pariwisata Jambi dalam menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama momen libur sekolah nanti nih, Bu?
2: Iya, kami tentunya mensosialisasikan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota serta industri pariwisata, destinasi wisata tentang surat edaran Menteri Pariwisata dalam rangka menyambut libur sekolah wisata aman, nyaman, dan menyenangkan dalam rangka libur sekolah 2026.
1: Iya. Gitu. Bu Nopi, kalau di Provinsi Jambi sendiri ada berapa destinasi wisata ini yang mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan liburan nanti, Bu?
2: Oke, untuk saat ini yang aktif itu lebih kurang 307 destinasi, Mbak.
1: 307?
2: 307 destinasi se-Provinsi Jambi ya.
1: Iya.
2: Tentu unggulannya di antara itu, mungkin yang unggulan itu lebih kurang 80, Mbak.
1: Itu baik yang dikelola pemerintah maupun swasta ya, Bu, ya?
2: Iya, iya, semua.
1: Bu, tapi mungkin untuk menyambut libur sekolah ini, Bu, apakah ada kegiatan khusus yang diadakan untuk menarik wisatawan atau seperti apa ini, Bu Nopi?
2: Sebenarnya kita destinasi itu selalu siap, gitu, selalu siap, ready setiap saat. Terutama kalau hari-hari biasa tanpa liburan itu kan weekend, gitu. Mereka menyiapkan untuk weekend. Nah, ini apalagi menyambut libur sekolah ini, mereka tentu akan mengadakan promosi dan lain-lain di berbagai destinasi kita menyambut libur sekolah ini, Mbak. Gitu. Kesiapannya itu sudah sesuai standar nasional Indonesia SNI.
1: Tapi mungkin kalau di wilayah Provinsi Jambi ini, Bu, daerah mana nih, destinasi mana yang biasanya kalau kita berpengalaman dari tahun sebelumnya yang menjadi primadona barangkali ya untuk wisatawan berkunjung?
2: Mulai dari Kota Jambi dulu ya, Mbak ya.
1: Iya, silakan.
2: Yang Kota Jambi ini 2 tahun terakhir ini Kampung Rajo, Mbak, sama Danorejo itu yang Kota Jambi. Kemudian bergeser ke Muaro Jambi itu ada Jambi Parks, Jambi Paradise. Kemudian termasuk yang Nanas Pangkit untuk edukasi kali anak-anak, Nanas anak Pangkit. Kemudian kalau Batanghari itu tidak begitu menonjol sih, Mbak, menjadi tujuan gitu ya. Tapi ada beberapa yang dikelola oleh pemerintah seperti Air Mayu ya, kalau nggak salah itu. Nah, itu di Batanghari. Kemudian ke wilayah barat dulu ya, wilayah barat, Sarolangun itu berkemungkinan kalau orang ingin wisata keluarga dan juga sedikit tantangan itu yang di Bukit Empurung, Mbak.
1: Iya.
2: Bukit Empurung, Bukit Raya, kemudian ada yang baru lagi saat ini itu adalah wisata yang Batu itu, Mbak, di Kabupaten Sarolangun. Nah, itu. Tapi itu memang betul-betul wisata minat khusus karena lokasinya agak jauh. Ya, kalau bawa anak-anak kecil kalau SD kayaknya nggak memungkinkan, kecuali kalau misalnya SMP, SMA, perguruan tinggi, oke lah gitu. Kemudian bergeser ke Kabupaten Merangin, itu ada Farenza Garden yang lagi booming. Kemudian juga ada Danau Pau, itu daerah-daerah jangkat gitu, Mbak. Kemudian juga ada beberapa air terjun, Segerincing, dan lain-lain, dan sekitarnya itu ada desa-desa wisata. Kemudian ke Kabupaten Kerinci itu, nah itu banyak itu, Mbak, ada Danau Kerincinya. Terus kemudian apa ya, banyak ada desa wisata itu seperti Desa Pentagen, itu banyak itu. Bukit Biza, banyak itu, Mbak, dan kafe-kafe lainnya. Nah, di Sukapenuh itu yang sampai saat ini yang terkenal itu Depati Cafe, kemudian juga apa yang itu yang negeri di atas awan kita di sana tuh apa? Kekayangan. Kayaknya kalau Sukapenuh itu terus Hutan Pinus. Nah, paling itu, Mbak.
0: Mendengar demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda. Baik, saudara kita dari Jambi menuju SPY Kanan selanjutnya.

0: menyambut libur sekolah Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata alam dan buatan untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan keluarga. Rio Tanjung, RRISP Waikanan.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah destinasi wisata untuk menyambut momentum libur sekolah. Wisata alam hingga wisata buatan diproyeksikan menjadi pilihan utama masyarakat selama masa liburan. Kepala Disporapar Kabupaten Waikanan Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan, wisata alam masih menjadi daya tarik unggulan daerah. Menurutnya, Curugangsa dan Putri Malu masih menjadi destinasi yang paling direkomendasikan bagi wisatawan. Selain wisata alam, Disporapar juga menawarkan berbagai destinasi wisata buatan yang tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya kolam pemandian, waterboom, dan waterpark yang berada di wilayah Pakuan Ratu maupun Baradatu. Menurutnya, masa libur sekolah identik dengan meningkatnya aktivitas rekreasi keluarga. Karena itu, destinasi yang mudah dijangkau diperkirakan akan menjadi tujuan favorit masyarakat.
2: Jadi, untuk potensi Waikanan dalam rangka menyambut hari libur sekolah nih, jadi kita ada wisata alam, ada juga wisata buatan nih. Kalau untuk wisata alam, kayak utamanya kita di Curug Gangsa dan Putri Malu, dan lebih khusus ke Curug Gangsa. Kemudian untuk yang buatan ini kita ada lebih banyak ke destinasi, artinya seperti ada kolam pemandian, kemudian juga ada water boom yang ada di beberapa tempat, baik di Pakuratu maupun juga yang di Baradatu. Dan memang liburan sekolah ini salah satu kegiatan yang mengisi kita anak-anak masa libur ini, ya salah satunya mereka pergi ke tempat wisata. Anak-anak lebih banyak ke wisata yang mudah dijangkau yang pastinya. Untuk persiapan nih, para pengelola wisata, di wisata kita arahkan untuk yang pasti mereka mempersiapkan masing-masing destinasi wisata lah yang mereka miliki, baik itu kebersihan, keamanan, kemudian juga amenitasnya, fasilitas yang ada di sana.
1: Lebih lanjutnya, menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan, pihaknya telah mengarahkan seluruh pengelola destinasi untuk melakukan berbagai persiapan. Fokus utama diarahkan pada kebersihan, keamanan, serta kelengkapan fasilitas pendukung. Pihaknya berharap kesiapan pengelolaan destinasi mampu memberikan pengalaman berwisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah. Langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dari SP Waikanan kita akan beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pemerintah Kota Bengkulu sambut baik wacana gaji P3K ditanggung APBN. Ian Berlian, RRI Bengkulu.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyambut positif rencana pemerintah pusat yang tengah mengkaji skema pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurutnya kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Dedi mengatakan selama ini pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran karena harus menyeimbangkan antara belanja pegawai dan kebutuhan pembangunan. Di satu sisi hak-hak aparatur sipir negara harus dipenuhi, namun di sisi lain masyarakat juga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Dedi, tambahan ruang fiskal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
2: Ya, itu kan usulan ya, kita berharap demikian. Kalau skema itu terjadi, maka alhamdulillah kita punya ruang fiskal yang agak lapang. Jadi kita bisa untuk membangun lebih banyak, kita bisa pembangunan-pembangunan juga bisa kita lakukan. Tapi hari ini kondisinya memang ruang fiskal sangat kecil, sangat sempit. Namun saya katakan tetap bersyukur Kota Bengkulu kami masih bisa membangun karena kemarin ada semacam pergeseran anggaran itu.
1: Selama ini, sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja rutin, sehingga ruang untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terbatas. Dedi berharap kebijakan yang nantinya diambil pemerintah pusat dapat memberikan manfaat bagi seluruh daerah, termasuk Kota Bengkulu. Dengan dukungan fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah diyakini akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Yang berlian RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: kantor Bupati Bangka. Kegiatan yang diikuti pengelola SPPG dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Syahbudin mengatakan diperlukan pemahaman bersama agar dalam pelaksanaan program MBG, faktor kesehatan masyarakat terjaga dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta menerapkan prinsip higienis dan sanitasi pangan.
1: Berdasarkan data dari LIN Badan Gizi Nasional Kabupaten Bangka, terdapat 18 SPPG yang tersebar di 6 kecamatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan program MBG harus sesuai ketentuan, menjaga kualitas makanan dan penanganan pasca distribusi layanan makanan, menjadi komitmen bersama untuk lingkungan yang sehat dan lestari sebagai warisan kepada generasi mendatang.
0: Syahbudin menambahkan SPPG di Kabupaten Bangka bertanggung jawab melakukan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik, dan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Boyandra mengatakan, belum lama ini mendapat laporan masyarakat yang mengeluhkan bau tak sedap yang diduga dari limbah salah satu SPPG di Belinyu.
2: Satu ada memang laporan dari Belinyu, mungkin ada bau bilang ya. Ternyata memang yang limbahnya SPPG ini kan ada empat lubang ya. Jadi orang ini mungkin teknisnya mungkin agak kurang, membuang sisa-sisa itu langsung ke kepalnya. Seharusnya yang sisa itu dipisahkan dulu, jadi airnya yang mengalir ke lubang yang empat itu.
0: Sisa makanan. Dari Kabupaten Bangka, Iron Ulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Saudara, dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: 40% tenaga ASN P3K Kerinci didorong untuk memahami digital. Laporan Muhammad Desman, RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan juga P3K perwaktu. Langkah ini diambil setelah ditemukan data bahwa sekitar 40% tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci dinilai belum mampu mengoperasikan komputer ataupun digital. Menyikapi fenomena ini, Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci Swatri mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Kerinci mendorong seluruh tenaga P3K untuk terus belajar dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
2: Yang kemarin kita titik fokusnya ke kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer, dan lain sebagainya. Karena kita dunia kita hari ini kan dunia online, sedang mereka belum bisa mengoperasionalkan hal itu, maka kita tuntut supaya mereka bisa belajar lebih baik.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa status sebagai P3K bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pihak Pemda berharap melalui dorongan ini, angka 40% tersebut dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, seluruh tenaga P3K di Kabupaten Kerinci tidak hanya unggul dalam pelayanan fisik, tetapi juga cerdas, bijak, dan juga aman dalam beraktivitas di dunia maya. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: UPTD PPA Kabupaten Kaur kesulitan tangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan. Berikut laporan Danu Yogyarto.
1: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Nestiawan menyatakan bahwa pihaknya kerap tidak mampu berbuat banyak saat menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan secara kekeluargaan. Fenomena ini diakuinya menjadi tantangan berat dalam penegakan keadilan bagi para korban di wilayah tersebut. Ervan menegaskan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginstruksikan dengan

0: tegas bahwa seluruh kasus kekerasan tidak boleh diselesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan arahan pusat, setiap tindakan kekerasan terhadap kelompok rentan wajib diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi para pelaku. Menurut Ervan, kendala utama di lapangan seringkali dipicu oleh tindakan sepihak dari keluarga korban dan pelaku. Mereka kerap menggelar rapat keluarga secara diam-diam dan menyepakati perdamaian tanpa pengetahuan atau melibatkan pihak UPTD PPA Kabupaten Kaur. Akibatnya, lembaga perlindungan ini baru mengetahui kondisi tersebut setelah kesepakatan informal terlanjur dibuat.
1: Kendala kita kalau misalnya di daerah ini kan, ya masih sistem kekeluargaan. Kadang tuh kan, romontulah rapat keluarga tanpa pengetahuan kita kan. Nah, kalau urusan itulah selesai, lah di rapat keluarga kan. Ada ganti ruginya, sebagainya, minta maaf. Ya, kita nak cemana lagi gitu nak. Ketika kita ngajak rombongan itu lagi, ke depan misalnya kita laporkan, misalnya kita dampingi ini. Ya kalau rombongan itu senang kan, padahal rombongan ini posisinya lah damai katanya.
0: Ditambah oleh Evan, faktor inilah yang membuat UPTD PPA Kabupaten Kaur menghadapi kesulitan besar dalam melakukan penanganan dan penampingan lebih lanjut. Intervensi hukum dan psikologis yang seharusnya diberikan kepada para korban seringkali terhambat atau bahkan terhenti total akibat adanya jalan damai di tingkat keluarga tersebut. Melalui situasi ini, UPTD PPA Kabupaten Kaur berharap masyarakat dapat lebih sadar hukum dan mengutamakan pelindungan hak-hak korban di atas kompromi adat atau kekeluargaan. Sinergi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan agar mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kaur dapat diputus secara tuntas. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
2: Dari Bintuhan, pendengar kita menuju ke RRI SP Belitung. Pemerintah Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang guna menarik wisatawan berkunjung ke Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Berjalan nanti kita cross-check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
3: Berjalan nanti kita cross-check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan, ya siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
4: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang, sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsir menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, Pemkab Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Syamsir mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Panam Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, dan selamat sore juga pendengar setia Red di mana saja berada. Tentunya di sore ini, formasi pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat, saya Melavika menemani Anda bersantai sepulang kerja dan sekolah tentunya untuk kebersamaan sore hari ini. Nah pendengar, cuaca sore ini di wilayah Kerinci dan sekitarnya cerah berawan, suhu sekitaran 24 hingga 28 derajat Celcius. Dan jalanan mulai ramai. Dan waktu yang pas mendengarkan informasi dan juga musik pilihan. Dan pendengar, kami akan menghadirkan sedikit ya informasi persiapan bagaimana Karang Mentang tentunya hadir di tengah riuhnya pesta Kendusko yang nantinya akan digelar. Dan Karang Mentang sudah berdiri di beberapa desa yang ada di Sungai Penuh dan juga Kerinci. Dan juga ada informasi daerah dan layanan publik, musik dan pilihan, dan interaksi pendengar juga lanjutnya di Sungai Penuh sore ini. Dan pendengar, masuk ke segmen informasi berita sore ini, di mana masyarakat beberapa lurah yang ada di Sungai Penuh mulai melaksanakan Karang Mentang menjelang Kendurisko 2026, di mana Karang Mentang ini adalah tahap awal pengumpulan kesepakatan bahan dan persiapan adat sebelum puncak acara 4 hingga 5 Juli nanti diadakan. Di mana ketua panitia menyatakan kegiatan ini menyatukan nenek mamak dan warga agar tradisi tetap terjaga sesuai aturan leluhur. Nah, tahun ini juga ada satu lurah yaitu Rio Jaya menjadi salah satu pusat penyelenggaraan di mana pemerintah daerah mendukung agar budaya ini lestari sekaligus jadi daya tarik wisata budaya, dan juga warga berharap memperkuat persatuan antar warga juga. Nah, mendengar di mana satu wawancara menyatakan ya Karang Mentang ini bukan sekedar kerja bakti saja, tapi juga bukti kita menghormati warisan nenek moyang tersebut. Nah, mendengar tentunya kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan ada info singkat untuk wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, di mana pelayanan kantor desa tetap buka hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendaftaran siswa baru sekolah negeri buka hingga akhir Juli. Pendaftaran siswa baru sekolah negeri dibuka hingga akhir Juni. Nah, harga kebutuhan pokok minggu ini sepertinya stabil, pendengar. Nah, bagi pendengar yang ingin berbagi pesan atau pernyataan juga bisa melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh, di mana Anda bisa mengirimkan pesan atau pertanyaan di 08 11 78 70 96 70 ya. Nah, di tengah sore yang mulai sejuk ini, mari nikmati lagu pilihan untuk Anda. Dan kali ini kita hadirkan lagu kembali. Kali ini ada Gita Gutawa dengan Kembang Perawan. Dan kami hadirkan untuk Anda dan dilanjutkan dengan Tersesat di Perasaan Sendiri. Dan kami hadirkan untuk Anda semua, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Selamat sore pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, tentunya baik yang mendengarkan kami melalui 96,7 MHz. Kami masih hadir untuk menemani Anda di kebersamaan sore hari ini. Dan terima kasih atas tentunya yang sudah mendengarkan kami di kebersamaan sore hari ini.

temani Anda di RRI Sungai Penuh. Dan ada pesan, terima kasih atas pesan pendengar dari Desa Sungai Manau yang mengaku senang tradisi karang mentang tetap digelar. Semoga makin banyak generasi muda ikut melestarikan, katanya. Dan pendengar, waktu pun terus berjalan, sebentar lagi memasuki formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya. Nah, kami masih hadir untuk Anda. Terima kasih telah mendengarkan RRI dan tetap bersama kami membangun kesatuan, mencerdaskan bangsa. Dan pendengar, selamat sore juga buat pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda mendengarkan Pesta Bola Dunia 2026. Nah, tentunya siaran khusus RRI menemani sore hari Anda kali ini. Ya, mendengar, ajang sepak bola terbesar dunia sedang berlangsung meriah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Edisi kali ini jadi sejarah juga, pertama kali digelar bersama tiga negara. Peserta bertambah menjadi 48 tim dan berlangsung lebih meriah hingga 19 Juli nanti. Perkembangan terkini, babak penyisihan, fakta unik edisi 2026 dan jadwal pertandingan hari ini dan besok, interaksi pendengar tentunya pecinta bola. Dan mari kita mulai dengan kabar terbaru pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 sejak dibuka 11 Juni lalu, total 48 tim bertanding memperebutkan trofi bergengsi dengan total 104 pertandingan di 16 stadion. Dan beberapa catatan penting, format baru 12 grup, masing-masing 4 tim, 2 teratas lolos ke babak gugur. Dan juga jadwal puncak final digelar 19 Juli di Stadion MetLife Net New York. Dan kehadiran berpotensi pecah rekor 3,5 juta penonton sepanjang turnamen. Dan di mana pendengar, Kepala LPP RRI menyatakan kami siarkan langsung setiap laga termasuk deskripsi jelas bagi teman-teman tunanetra agar semua bisa merasakan euforia ini lewat gelombang udara. Dan ada komentar yang katanya Piala Dunia 2026 lebih luas, lebih adil dan membuka peluang lebih banyak negara tampil di panggung dunia. Ya pendengar, setelah 7 hari berjalan persaingan makin ketat, tim unggulan seperti Argentina, Brasil, Prancis, dan Jerman mulai menunjukkan performa terbaiknya. Ada pula kejutan dari tim pendatang baru yang bermain berani, pendengar. Dan jadwal siaran langsung RRI hari ini di formasi pukul 20 Spanyol vs Uzbekistan. Dan dilanjutkan 23 waktu Indonesia Barat nanti Meksiko vs Selandia Baru. Dan besok di 19 Juni itu di formasi pukul 2 ada Prancis vs Maroko. Dan 20 waktu Indonesia Barat ada Brazil vs Costa Rica. Dan semua disiarkan di Pro 1 RRI, di mana siaran nasional dan daerah dengarkan komentar langsung dan analisis mendalam setiap laganya.

Dan mendengar sekarang segmen interaksi di mana pesan dari Budi di Sungai Penuh, apakah Indonesia sudah punya peluang lolos nggak ke Piala Dunia berikutnya? Nah jawabannya, kualifikasi Piala Dunia 2030 nanti masih berlangsung. Nah semangat timnas kita terus dibangun dan dengan perluas peserta harapan tetap terbuka lebar, mari dukung sepak bola Indonesia. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2030 nanti akan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko dengan pertandingan pembuka di Uruguay memperingati 100 tahun turnamen ini. Dan demikian lengkungan seputar Piala Dunia 2026 sore ini. Tetap ikuti terus siaran kami, dapatkan kabar, skor langsung, dan juga analisis terbaik hanya di RRI. Dan juga ingat, dukung olahraga dengan sportivitas, jaga persatuan, dan nikmati pesta bola dunia bersama keluarga. Dan tentunya kami masih temani Anda hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih telah mendengarkan RRI membangun kesatuan mencerdaskan bangsa. Dan selamat sore, selamat menikmati tentunya untuk Anda semuanya yang sedang beristirahat dan menikmati sore hari ini. Kami masih temani Anda di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di musik dan juga informasi sore untuk sore hari ini. Dan jangan kemana-mana karena kami masih temani Anda di formasi pukul 17 hingga formasi pukul 18 nanti. Kami hadir dengan beragam lagu-lagu slow rock saat lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore pendengar sekalian di seluruh wilayah Kerinci dan Sungai Penuh dan sekitarnya. Kita sudah beranjak menunjukkan formasi pukul 5 waktu Indonesia Barat, tadi pukul 17.08 waktu Indonesia Barat, dan waktunya lepas penat setelah beraktivitas seharian. Nah, ini sore santai di Sungai Penuh, dan tentunya di RRI Pro 1 bersama saya Mela akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Di mana berbagi rekomendasi tempat nyaman untuk istirahat sore, nah nongkrong santai, serta aneka makanan dan minuman enak yang wajib dicoba di daerah kita ini, di mana saja. Nah, iya, kita punya beberapa rekomendasi pendengar ya, dan bukan iklan. Dan cuaca sore ini cukup sejuk, suhu sekitar 23 hingga 26 derajat Celcius, cocok sekali untuk keluar sebentar, menghirup udara segar dan menikmati sajian lezat. Dan mari kita mulai. Di mana pendengar, setelah lelah bekerja atau sekolah, tempat yang nyaman jadi kunci untuk memulihkan tenaga. Dan berikut ini beberapa rekomendasi pilihan di sekitar Sungai Penuh dan Kerinci. Nah, mau tahu? Ya, dan tentunya pendengar ada beberapa rekomendasi untuk tempat nongkrong, apalagi kalau sore-sore gini cuacanya sejuk, cerah gitu ya. Pengennya udara segar gitu ya. Kita enggak iklan nih, kita cuma kasih tahu aja. Tempat rekomendasi duduk-duduk nongkrong yang luar biasa enak ya. Terus juga bisa memandang daerah Sungai Penuh. Nah, tempatnya salah satunya adalah, ini bukan iklan ya, ini tempat-tempat kita rekomendasikan. Ada beberapa tempat nongkrong, salah satunya adalah yang pertama ada Kerinci Heritage Coffee. Nah, ini berada di Jalan Profesor Dr. Yakub Isman nomor 1C, pusat kota. Suasana bersih, adem, konsep tradisi modern, terus juga cocok untuk duduk santai, ngobrol, atau sekedar menikmati kopi asli Kerinci yang harum dan kental, dan buka sampai malam. Pendengar, parkirannya juga cukup luas dan Anda bisa datang ke sana. Dan berikutnya, ini enggak kalah menarik juga ya. Ini adalah tempat-tempat nongkrong yang sangat direkomendasikan, karena memang kalau di sore-sore Sungai Penuh itu udaranya sejuk, terus sembusan anginnya nyemoy-nyemoy gitu ya, bukan sepoi-sepoi nyemoy-nyemoy. Kali ini kita hadirkan satu rekomendasi tempat nongkrong, salah satunya adalah The Pati 7 Kopi dan Resort. Kayaknya memang semua orang Sungai Penuh udah tahu nih, apalagi kalau mungkin bagi orang-orang luar daerah yang pengen ke Sungai Penuh, ini adalah rekomendasi tempat yang asik untuk tempat nongkrong. Ini kita bisa minum kopi di ketinggian pendengar, kurang lebih dari 1450 mdpl. Nah, udaranya paling sejuk, tapi kalau sore-sore gini ini embun-embunnya itu loh, kelihatan loh ya. Kayaknya menariknya melihat embun sore hari, terus ketutup awan, wah dingin lagi gitu ya. Bisa menikmati pemandangan kebun kopi dan lembah. Nah, pas buat yang ingin jauh dari keramaian kota, pengen bersemedi di sana, bisa nih. Sajian kopi dan makanan ringannya terjangkau dan juga luar biasa enaknya gitu. Dan berikutnya juga ada ini, Kopi Tepi Danau. Nah, ini belum datang nih aku ke sana, aku belum bisa rekomendasi, tapi ini udah salah satu rekomendasi pendengar ya. Di mana dekat dengan kawasan Danau Kerinci, suara air, angin sore, dan pemandangan air danau jadi pelengkap sempurna. Ini cocok untuk keluarga maupun teman-teman. Dan ada satu lagi, ini ada D dan F Coffee Hall. Oke. Mudah dijangkau, suasana kekinian, ada ruang luas, cocok untuk kumpul rombongan, harga ramah kantong, sajian lengkap. Ini semua tempat ini buka mulai sore hari, jadi pas sekali dikunjungi sekarang menjelang senja ya. Dan juga ada sekarang ini banyak sekali tempat-tempat rekomendasi, padahal salah satunya duduk di sekitaran lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh, di Kota Sungai Penuh, di alun-alun kota juga asik nih. Salah satunya juga makanan-makanan ringan juga ada di sana, terus juga minum kopi sambil duduk-duduk bareng teman-teman atau pasangan, terus juga menikmati udara sore hari yang luar biasa cerah kali ini ya. Cerah banget nih Sungai Penuh sore ini, alhamdulillah gak hujan. Dan juga tak lengkap juga rasanya nih bersantai tanpa sajian yang memanjakan lidah.
Berikut makanan dan minuman favorit sore di Kerinci. Ini ada minuman sorenya. Salah satunya adalah kopi hitam atau kopi susu Kerinci. Sekarang ini banyak sekali kopi-kopi yang dijual ya di sekitaran lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh itu yang bisa Anda rasakan. Salah satunya juga kopi khas-khas yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci. Gak kalah nih seperti kopi-kopi yang jualan yang ada di lapangan Merdeka itu, gak kalah juga enaknya. Begitu. Dan berikutnya juga ada es kopi pandan dan es kelapa muda pas hilangin dahaga sore hari ya. Berikutnya juga ada makanan berat dan ringan. Ini bisa bagi Anda yang tahu, ini nanti iklan lagi nih. Ini bagi bakso-bakso ini banyak juga ya yang jualan bakso di Sungai Penuh dan Kerinci. Silakan dipilih sesuai dengan lidah yang penyuka bakso begitu. Karena banyak pilihan gitu, bisa dipilih bakso mana aja yang bisa kalian kunjungi. Terus juga ada nasi goreng dan mie goreng khas lokal. Ini bumbu meresap, porsi pas. Ini ada beberapa rekomendasi juga. Nanti ditanya ya, tempat makan rekomendasi mie goreng yang enak itu di mana? Itu tempat teman saya itu. Nanti ngiklan lagi. Iya. Dan berikutnya juga ada pisang goreng madu atau kue cucur. Ini enggak ada nih di Sungai Penuh. Ini informasi apa ini? Ya kalau di Sungai Penuh sih biasanya memang jajanan sore itu banyak ya, seperti apa namanya sekarang sudah banyak cukirol ya, itu tuh yang ayam itu ya, yang panjang-panjang gitu, ada isinya, ada saus-sausnya gitu. Dan sekarang ini sedang banyak sekali makanan-makanan, salah satunya sekarang yang sedang booming dan apa namanya booming dan lagi tersorot kali itu adalah lemang-lemang, terus juga dikasih lemang hitam, terus ada lemang putih, terus juga dikasih kuah durian. Udah ngerasain gak? Wah mantap. Itu di lapangan Merdeka juga ada itu ya, pendengar ya. Ada beberapa juga rekomendasi lemang yang dikasih, disuguhkan dengan kuah durian atau kuah srikayu. Nah di sana bisa Anda dapatkan. Nah juga ada masakan rumahan di Dapur Bunda. Ini Dapur Bunda itu di arah Peskota nih pendengar. Ini ada sayur segar, terus lauknya ikan atau ayam, rasa seperti masakan sendiri di rumah, Anda bisa pilih gitu. Karena semua bisa didapat dengan harga mulai dari 10.000 hingga 30.000 saja. Nah siapa sih yang gak mau ya, kalau misalnya warga Sungai Penuh nih gak ada yang gak mau kalau misalnya makannya enak, terus juga rekomendasi dan juga harganya. Oh bagaimana? Dan baik, kami masih temani Anda di informasi 17 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat tentunya di kebersamaan sore hari ini. Dan ada pesan juga ini, terima kasih pesan masuk dari Ibu Siti di Desa Lembur. Katanya, saya suka sore hari ngopi sambil makan pisang goreng di pinggir jalan. Murah tapi nikmat. Betul sekali ya, di Kerinci juga banyak nih tempat-tempat sederhana tapi rasanya juara juga. Nah bagi yang baru pulang ke perjalanan, mungkin lagi dalam perjalanan menuju ke tempat rumah atau mungkin tempat-tempat wisata atau tempat-tempat nongkrong, ini selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa untuk istirahatlah sejenak, nikmati hidangan lokal, dan juga terus pantau perjalanan agar selamat sampai tujuan. Kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini pendengar. Dan ya demikian rekomendasi tempat istirahat nongkrong dan makanan enak di sore ini. Semoga jadi panduan berguna untuk Anda sekalian tentunya. Jangan lupa ya tetap jaga kebersihan tempat, tetap berkendara, dan dukung usaha kuliner warga sekitar kita. Apalagi kita meningkatkan UMKM yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci. Dan pendengar, kita beranjak di informasi 17 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih hadir untuk menemani Anda. Kami hadirkan berakhir kita dan mengantarkan kita di informasi 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, masih bersama saya Mela menemani Anda di RRI Sungai Penuh.

Selamat sore pendengar, kembali di 96,7 MHz pendengar setia RRI di mana saja berada sekarang, tepatnya di Farmasi pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Saya Melvika masih menemani Anda bersantai sepulang kerja, dan bagi adik-adik juga yang pulang sekolah atau mungkin sambil beraktivitas di rumah. Dan di segmen kali ini kita hadirkan kumpulan tips praktis dan menarik yang bisa langsung dipakai sehari-hari, dan mulai dari kesehatan, keuangan, sederhana hingga merawat barang agar lebih awet. Nah, cocok untuk seluruh keluarga ya. Siapkan secangkir teh atau kopi, mari kita mulai. Ya pendengar, awalnya mari bahas kondisi saat ini di mana cuaca sering terasa panas dan lembab. Berikut 3 tips simple agar tubuh tetap bugar pendengar. Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah minum air yang cukup, di mana minimal 8 gelas per hari ya. Jangan tunggu haus, tambahkan perasan jeruk nipis jika ingin lebih segar lagi. Dan juga berikutnya, juga bisa pilihlah pakaian yang berbahan dasar katun. Nah, menyerap keringat membuat kulit tetap bernafas, ini juga bisa menjadi agar tubuh tetap bugar dan juga terasa sejuk gitu ya. Dan berikutnya juga Anda harus bisa istirahat sejenak nih. Jangan terus-terusan di bawah terik matahari, terutama pukul 11 hingga 15 sore ya. Dan fakta singkatnya adalah dehidrasi ringan buat cepat lelah dan sulit berkonsentrasi sederhana, tapi pengaruhnya sangatlah besar. Dan pendengar tentunya kembali nanti kita akan hadirkan tips berikutnya untuk Anda, dan kami masih temani Anda di sore hari ini. Kali ini kita hadirkan ada lagu kembali dengan judul Siapa di Hatimu, dan tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda di 96,7 MHz.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Mana saja Anda berada, madah berhelah kami hadirkan dari Ziana Zen, tentunya mengantarkan kita di formasi 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang berada di kawasan Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami baik itu melalui 96.7 MHz atau juga melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital. Dan pendengar, berikutnya ada ide yang berguna untuk semua usia. Nah, cara mengatur uang belanja agar tetap cukup sampai akhir bulan. Ini semua orang butuh ya, karena memang untuk mengatur keuangan sendiri itu memang sangat sulit pendengar. Apalagi kalau misalnya di bulan itu memang sangat gimana ya, uangnya cuma hanya lewat saja, tapi akhirnya emang harus ada yang tinggal gitu. Pada akhir bulan takutnya gak makan gitu gara-gara gak ada duit ya. Berikut pendengar, ada cara mengatur uang belanja agar tetap cukup sampai akhir bulan. Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah catat pengeluaran utama dan tulis apa saja yang dibeli. Nah, agar tahu mana yang perlu dan mana yang enggak, yang bisa dikurangi begitu ya. Yang biasanya ini suka jajan gitu, bisa dikurangi lah jajannya untuk sementara biar uangnya cukup untuk akhir bulan begitu. Dan berikut juga ada beli sesuai dengan daftar. Nah, hindari tergoda barang yang tidak direncanakan pendengar. Buat daftarnya dulu nih, barang apa saja yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan ya. Kalau diinginkan semuanya ingin nih. Tapi kalau yang dibutuhkan, dilihat dulu kebutuhannya apa. Misalnya yang memang sangat perlu ya, seperti untuk masak itu minyak perlu lah ya. Dan juga ada hal-hal lain yang perlu, kayak gula, kopi gitu ya, garam, jangan sampai lupa. Karena memang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Kalau yang diinginkan mah banyak, nanti jadi pada akhirnya di akhir bulan gak ada duit lagi buat merencanakan untuk beli apa begitu ya. Dan berikutnya juga bisa sisihkan sedikit dulu nih. Meski 5.000 terus atau 10.000 begitu setiap hari, lama-lama jadi tabungan berguna juga ini. Karena memang kadang ya, apalagi kalau kita-kita yang ibu-ibu gitu ya, suka banget nih belanjanya, apalagi kalau melihat barang-barang baru gitu, ataupun juga kalau ada barang diskonan. Nah, nih harus bisa ditabung nah duitnya, agak 5.000 atau 10.000. Jadi nanti pada akhir bulan ada duit simpanan begitu yang harus dibuka begitu ya. Dan ingat ya, menabung bukan soal banyaknya uang, tetapi konsistennya itu loh. Ya, mendengar tentunya di kebersamaan sore hari ini kami masih menemani Anda di sore ini. Dan kita masih hadirkan lagu untuk Anda semua. Masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di formasi pukul 17.38 menit. Pendengar, kali ini kita hadirkan lagi lagu slow rock untuk Anda, ada Aku Ikhlas Melepasmu, dan mengantarkan kita di formasi 17.38 menit waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mimpi yang hilang.

Ya, di mana sih Anda berada, mengatakan kita di formasi menit ke-49 dari formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Mela di 96,7 MHz untuk kebersamaan sore hari ini. Pendengar, tak kalah menarik kali ini, cara sederhana agar barang-barang di rumah tidak cepat rusak. Nah ini nih harus dijaga nih ya. Dan yang pertama yang bisa Anda lakukan, yang pertama elektronik ini matikan jika tidak dipakai. Bersihkan debu secara rutin, hindari tempat lembab. Nah berikutnya juga ada pakaian, pisahkan warna terang dan gelap saat mencuci. Jangan rendam terlalu lama ya, biar pakaiannya nggak rusak. Berikut juga ada peralatan dapur. Nah keringkan segera setelah dipakai, hindari goresan kasar. Dan jangan lupa untuk dijaga sedikit ya usia pakaiannya, jadi jauh lebih lama dan lebih hemat biaya juga begitu. Dan masih bersama kami temani Anda untuk kebersamaan sore hari ini, mengantarkan kita di formasi 17:50 waktu Indonesia Barat. Saya masih hadirkan beragam lagu-lagu slow rock ke tengah ruang dengar Anda semua. Kali ini ada Luruh Cintaku, kita hadirkan untuk menemani istirahat sore hari Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh Negara.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi berbagai tips menarik dan praktis sore ini. Semoga bermanfaat untuk kenyamanan dan juga kemudahan aktivitas Anda sehari-hari. Dan nanti segmen berikutnya kita akan hadir untuk Anda di Sungai Penuh sore ini, masih di formasi pukul 18 nanti hingga formasi pukul 19 kami temani Anda di religi sore. Dan tadi pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda hingga tepat informasi pukul 19 nanti. Dan terima kasih tetap setia mendengarkan RRI, membangun kesatuan, mencerdaskan bangsa, dan kanal inspirasi dan informasi pendengar. Dan selamat sore juga untuk Anda semua, tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa tentunya di segmen lagu-lagu slow rock untuk sore hari ini. Dan kami masih temani Anda di formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu-lagu religi dan juga informasi islami. Dan dapat kami informasikan juga tentunya untuk Anda, azan maghrib akan dihadirkan di formasi pukul 18.23 menit nanti. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh pendengar.

Pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, selamat menyambut senja untuk seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Tentunya kita kali ini di Selamat Sore RRI bersama di lagu-lagu religi dan juga informasi islami di Serambi Ilmu dan menemani Anda di penghujung hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Melavika tentunya masih menemani Anda di segmen sore hari ini. Dan kita hadirkan di mana pendengar nasihat kebaikan, terus juga lantunan sholawat hingga nantinya kumandang azan maghrib sebagai pengingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menambah keterangan hati dan juga keberkahan waktu kita. Dari mana pendengar, mari kita buka dengan membaca ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 13 yang artinya di mana Ar-Rahman juga yang mengajarkan Al-Quran, dia yang menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara dan juga matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Di mana pendengar, maknanya mengingatkan kita segala ciptaan teratur sempurna menjadi bukti kebesaran Allah, di mana kewajiban kita bersyukur dengan menjaga lisan, berbuat jujur dan berbagi kebaikan sesama. Dan di mana pendengar, info islami singkat, di mana senja adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dan bagi kita semua yang ingin berdoa, ingin didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senja adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan juga berikutnya adalah memperbanyak zikir sebelum maghrib menghapus dosa kecil. Nah, bagi Anda yang mungkin sore hari ini enggak ada kerjaan, daripada melamun gitu ya, lebih baik menghilangkan dosa atau menghapuskan dosa dengan memperbanyak zikir. Dan juga jangan lupa untuk silaturahmi. Di mana silaturahmi ini adalah bisa mengundang rezeki dan juga memperpanjang umur. Tapi jangan gibah-gibah juga ya. Dan pendengar, tentunya menjelang waktu maghrib di sore hari ini ya, nantinya di formasi 18:17 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan tentunya sholawat tentunya untuk Anda semua. Dan juga kali ini kita akan hadirkan lagu kembali untuk Anda semua di sore hari ini. Dan kita menghadirkan sholawat sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya, petunjuk bagi seluruh alam. Dan juga semoga sholawat ini mendatangkan syafaat, melapangkan rezeki dan juga mendamaikan hati kita semua. Mari pendengar, semoga kita termasuk hamba yang senantiasa mencintai Rasulullah, mengikuti sunnahnya dalam ucapan dan perbuatan.

Hai pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi, Kota Sungai Pendu pendengar. Dan kita sudah banyak di formasi 18.17 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan salawat bunyi beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Pendu dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pendu.

Tentunya dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dan pendengar, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan waktu telah tiba, matahari terbenam di ufuk barat. Saatnya kita sholat maghrib tentunya ya. Dan juga pendengar, Allah Maha Besar, marilah kita segera menunaikan sholat maghrib tepat pada waktunya, menjadikan ibadah sebagai penyejuk hati setelah seharian beraktivitas. Ya pendengar, setelah azan, mari kita sama-sama tentunya simak pesan sederhana membangun keluarga berkah. Nah, di mana pendengar, Islam mengajarkan kunci rumah tangga yang tenang ada pada saat ada pada rasa saling memaafkan, komunikasi baik, dan juga menegakkan ibadah bersama. Tidak perlu sempurna, cukup saling melengkapi dan mengingatkan dalam kebaikan. Dan pesan untuk kita semua adalah, yang pertama, jangan menyimpan dendam hingga esok hari. Dan yang kedua, sempatkan zikir bersama keluarga setiap sore. Dan yang ketiga, berbagi makanan dengan tetangga walaupun sedikit. Nah pendengar, tentunya kami masih temani Anda di kebersamaan sore hari ini.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: صل على النبي محمد.
1: صلى الله عليه وبارك عليه.
2: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: bagaimana saja Anda berada dengan berakhirnya lagu Salawat Rindu darinya Nada 7. Berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Dan mengantarkan kita informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini, pendengar. Dan nantinya ada rekan kami, Wendy Deciptra, yang akan menemani Anda di edisi selanjutnya. Saya Melavika, pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua tentunya. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral. Dan kami akhiri perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat. Gitu.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana? Bisa ya?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat

0: Pakcik kau nanya ke kau. Sebab pakcik nengok, yo, kau telah dekat ni dengan si Dulah tu. Makanya pakcik nanya. Nah, kini yang pakcik bertanya, berapa lama kau dekat dengan pacar apa pacaran dengan Dulah tu?
1: Pakcik marah. Pakcik tak suka sama saya kok.
0: Budak iko yo awak bertanya, nyo pula bertanya pula. Jawab dulu. Tanya pakcik ko.
1: Dari kami kelas 3 SMP, pakcik. Waktu nak masuk SMA.
0: Jadilah 3 tahun yo, lah lebih pula. Seharusnya selaku orang nan dekat dengan Dulah tu, kau bisa merayunya supaya nyo tu dak usah berangkat dan pergi dari dusun kita ko. Tahu dak kau tu Siti? Dan biasanya pula jantan tu pasti nurut kata pacarnya dibanding dengan orang tuanya.
1: Pakcik kan tahu pakcik. Sikap sifat anak pakcik tu sama nian dengan pakcik.
0: Yang benar bae kau tu.
1: Keras dan kalau keinginannya tu dak bisa nian kita halangi. Nah, saya sebagai orang dekat dengannya mencuba memahami apa sebenar keinginan dia tu. Dan sejauh mana dampak yang akan didapatnya kelak kalau kita ngalah dikit dengan orang yang bersifat keras tu. Sebenarnya bakal menang pakcik, sebab dia ngikuti kita selanjutnya. Nah, jadi kini kita ngalah dulu untuk kelak dia yang ngalah pula dengan kita, macam tu pakcik.
0: Padek nian kau bercakap yo, masih budak lah cakedas, idak macam Mak Dulah tu. Taunya marah be, kalau tidak tu nangis. Tapi kau punya kiat dan solusi nampaknya. Ayo padek kau ko.
1: Makonyo maaf saya sebelum eh pakcik ya.
0: Yo,
1: cuba
0: yo.
1: Pakcik pahami apa kemauan si Dulah tu dulu.
0: Yo.
1: Apa nan jadi dikendak anak pakcik tu. Sebagaimana dulu ayah pakcik juga memahami keinginan pakcik di masa pakcik muda dulu. Ha, lupa pakcik tu.
0: Saya senang nian nganing cakap kau tu. Ayo, lemak nian pula rasa hati saya ko. Si tidak sio-sio. Bang Leman tu punya anak secerdas kau ko.
1: Pakcik.
0: Kelagilah, saya fikir Siti ya. Dan akan saya pertimbangkan dulu.

0: apa nang dipikir? Apa nang bakal dipertimbangkan? Nyo tu mungkinlah sampai ke terminal bus tu ha.
1: Apa maksud kau tu Minah? Ai koyo eh.
0: Dulah lah pergi 10 menit lalu. Ha, ah. Lah berangkat ke Jambi untuk nyari kerja. Ha, sambil dia kuliah kata eh.
1: Eh, ya benar bae Minah.
0: Iyo.
1: Eh, anak tu.
0: Itulah abang tu. Dari tadi awak lah kata ke abang. Cubalah abang tu lunak dikit ke anak tu. Ha, kan tak jadi terjadi macam kau.
1: Minah, tak usah kau tu nangis.
0: Apa ida eh?
1: Aku nak telefon dulu ya. Telefon Siti. Suruh dia tu nyusulnya duluan. Sudahlah. Kau siap-siap baik ke sana yo. Ke terminal pula. Yo,
0: abang nak nanggalkannya. Eh, tak telak lagi tu lagi dah bang.
1: Sudahlah Minah. Sabarlah kau tu.

0: bukan macam tu dulah. Tadi saya lah bercakap dengan Pak Cik. Nampaknya dia ngerti lah dulah.
1: Ayah itu tidak akan ngerti-ngertinya Siti. Macam tu lah dia.
0: Tidak dulah. Tadi Pak Cik nyuruh saya nyusul. Nyakapkan ke kau jangan berangkat dulu. Katanya nak ke Siko ayah tu.
1: Pasti saya tidak boleh pergi dengan dia tu.
0: Sedaknya dia nak bagi pesan ke kau tu.
1: Apa?
0: Tu mak kau datang tu dengan ojek tu mak tu ha.
2: Jangan berangkat dulu dulah. Ayah kau tu nak bagi kau duit dan juga alamat kantinnya nado di Jambi kau ha. Serta surat untuk kantinnya tu. Jam berapa kau berangkat nak?
1: Entar lagi kau ha. Setengah jam lagi mak. Jadi ayah tu nak abang izinkan saya ko nak kuliah di Jambi tu mak. Mana ayah?
2: Dia di belakang dengan ojek sikok lagi tu ha.
0: Tu pak cik datang. Nah, akhirnya bolehlah.

Demikian tadi Sandiwara Radio Berbahasa Daerah berjudul Bulilah. Penulis naskah Vincent Nasril, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku M. Sarki sebagai Dullah, Ayah diperankan oleh Jupri Ghazali, Muslidar sebagai Mak, dan Eli Ruzali sebagai Siti.

Radio Republik Indonesia mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Di Batas Senja. Penulis naskah Aga Witarsa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Aswar, pengarah acara Martina Holila. Saudara pendengar, inilah Di Batas Senja.

0: Sudah di batas senja. Kamu dengar tuh azan. Kenapa mobil belum juga datang ya?
1: Sabar. Mungkin habis maghrib baru dia menyebut kita.
0: Kalau tahu begini, aku sholat dulu tadi di rumah dan berpikir apa lagi yang mesti dibawa baru ayahku mengantar kemari.
1: Ada lagi yang terlupa. Kalau begitu, ya, pakai motorku. Kan adikku masih bisa mengantar. Atau dengan yang lain.
0: Ah, tak usahlah. Nanti ditinggal, siapa tahu sebentar lagi mobil datang.
1: Sejak tadi kulihat, kamu kesal saja.
0: Enggak.
1: Ada masalah apa? Kesal sama pacar, pacarmu barangkali. Ya, yang tak mau mengantar ya.
0: Apa kamu pernah melihat aku pacaran?
1: Siapa tahu, aku kan mengira-ngira saja.
0: Sudahlah, aku sedang tak ada mood untuk bercanda. Aku berpikir kukerta ini cepat berlalu terus ya, skripsi dan sidang, agar aku cepat-cepat hengkang dari kampus ini.
1: Oh, sudah bosan kuliah nampaknya ya. Apa mau married?
0: Tahu tuh.

Itu mobil jemputan datang. Sepertinya teman-teman sudah ada di dalam. Yuk, kita berangkat. Ini merupakan perjalanan yang asik.

0: begitu menurutmu? Ya sudahlah, kamu itu jangan terlalu bersemangat sekali untuk bekerja.
1: Iya ayah, ayah istirahat saja. Percayalah saya ini ya, ayah itu lebih baik tidak usah khawatir.
0: Ya, pulang jangan terlalu sore ya. Ingat.
1: Iya ya.
0: Sejak habis hujan dan banjir, jalan menuju air terjun Perentah itu agak licin. Agak licin ya.
1: Ayah ini, bukankah saya dilahirkan dan dibesarkan di sini ya?
0: Iya.
1: Ibu kan juga orang sini ya?
0: Iya.
1: Walau ayah dulu sebagai pendatang yang kebetulan mampir ke desa ini, lalu tertarik pada ibu ya, dan...
0: Masa lalu itu ya jangan dikenang lagi nak. Meski almarhum ibumu sudah hampir 10 tahun meninggalkan kita, tetapi kebaikannya kepada ayah akan membuat aku sedih bila mengenangnya.
1: 10 tahun ya? Ya, saya mengerti ayah. Dan banyak dapat cerita dari nenek dan kakek, cinta membuat ibu begitu bernafsu untuk mendapatkannya.
0: Seharusnya ayah tidak melakukan hal-hal yang jahat kepada ibu hingga ia menderita, tetapi ia tetap bertahan karena ia cinta kepada ayah.
1: Ya kalau gitu ya, itulah yang saya takutkan, bertemu pemuda pendatang lalu bermimpi untuk menjadi pasangan hidup. Nah sementara sebagai gadis desa hanya berhayal saja ya.
0: Sebenarnya tidak semua pemuda pendatang yang bersikap jahat. Itu anakku. Ada yang benar, yang benar-benar suka dan berkeinginan memetik bunga dari desa. Sebab dia merasa gadis desa lebih jujur dan lugu begitu.
1: Bunga desa ya? Tapi kan ya, setidak-tidaknya setiap pemuda yang datang itu tentu sudah punya kekasih di tempat asalnya ya.

0: Tidak semua begitu.
1: Maksudmu?
0: Mengadakan kukerta ke desa-desa akan membosankan bila kita tak mengenali alam, lingkungan, dan masyarakatnya. Padahal bila kita kenali setiap desa itu punya keindahan, keunikan, dan daya tarik tersendiri.
1: Iya, aku merasa sepi, tak bisa berbuat apa-apa di sini.
0: Oh.
1: Apalagi dengan seorang teman yang tak peduli.
0: Siapa? Si Joko? Si Hermanto? Atau si Sauki? Si Tarmizi? Atau teman sesama wanita?
1: Selamanya orang itu tak pernah mengerti padaku.
0: Salah satu atau semuanya, R.
1: Yeah.
0: Sebenarnya kalau kita mau membuka sedikit hati untuk teman dan memberikan sinyal-sinyal tertentu, pasti mereka mengerti.
1: Aku sudah berikan sinyal itu, tapi ya entah dimengerti atau pura-pura, aku sendiri tidak tahu.
0: Mungkin perlu keberanianmu untuk bicara terus terang, biar jelas.
1: Sudah, temani aku ke rumahnya Bapak Sekretaris Desa. Dia janji mau memberikan aku jumlah penduduk di sini, yang bertani, yang jadi nelayan, atau yang kerja serabutan.
0: Iya, kebetulan aku mau menemani si Sauki. Ia punya paman tinggal di sini. Bagaimana kalau kita bertiga ke sana? Habis, dari sana ya kita ke rumah Bapak Sekretaris itu.
1: Kamu mau temani aku atau Sauki?
0: Ya, dua-duanya lah. Tapi Sauki yang lebih dulu memintaku untuk ditemani. Kalau nanti Sauki mau ke tempat tujuanmu, ya terlebih dahulu itu bagus juga.
1: Kalau begitu, bagusnya aku pergi sendiri.
0: Oh.
1: Dan tidak memintamu tadi.
0: Jangan suka marah loh, Erin. Nanti kamu cepat keriput .
1: Gitu ya.
0: Erin, mau kemana kamu?
1: Pergi.
0: Akhir-akhir ini, Erin suka ketus dan marah-marah. Ada apa ya? Kadang-kadang dia bertindak aneh. Apakah dia itu... bingung aku jadinya.

0: Sepertinya, ya sepertinya bapak ini kebingungan ya. Sedang mencari alamat ya pak.
1: Maaf pak. Aku tak melihat kehadiran adik. Aku sebenarnya hanya ingin menikmati pemandangan di sini saja.
0: Oh begitu. Baiklah pak ya. Saya permisi dulu.
1: Tunggu dulu dik.
0: Ya kenapa pak? Bapak memanggil saya pak ya. Ada perlu ya pak?
1: Boleh saya tahu adik ini siapa dan mau kemana ya?
0: Oh ya, saya kenalkan nama saya Adelia pak.
1: Adelia?
0: Saya tinggal di sebelah timur air terjun Perentak. Kebetulan saya bekerja jadi pemandu wisata. Apakah bapak wisata ya?
1: Jangan panggil saya bapak.
0: Jadi apa ya pak?
1: Sebab mungkin usia saya 2 atau 3 tahun di atas usiamu.
0: Oh begitu.
1: Namamu bagus ya.
0: Ya,
1: mengingatkan
0: pak.
1: Pada bunga Edelweiss yang banyak tumbuh di daerah pegunungan. Aku kesini ya bersama rombongan teman-teman yang mengadakan KUKER tadi.
0: Oh, ayah juga pernah kemari dulu
1: ya.
0: Sebagai mahasiswa yang sedang KKN.
1: Juga ibumu?
0: Mendiang ibuku juga asli sini.
1: Oh, kalau begitu ayah ibumu cinta lokasi dong.
0: Entahlah ya pak ya.
1: Boleh kita jadi teman?
0: Ya boleh pak.
1: Aku ingin melihat-lihat tempat wisata daerah Bangko ini. Mungkin ke Gua Tianko, rumah tua dan yang lainnya.
0: Kalau begitu, bila saya ada waktu dan tidak menemani wisata yang lain ya pak ya.
1: Anggap saja aku wisatawan. Nanti kan ku ajak beberapa teman. Kami akan bayar jasamu deh.
0: Tapi jangan berdua aja pak ya. Tempat-tempat itu kan agak berjauhan letaknya.
1: Iya iya
0: ya, kita tidak bisa sehari mengunjungi beberapa tempat pak.
1: Kami 2 bulan di sini. Sambil riset, kami akan menggunakan waktu berharga itu untuk melihat-lihat tempat-tempat indah di daerah sini. Katanya selain air terjun Perentak, masih ada air terjun yang lainnya. Bukan begitu kan?

0: Tentu, asal kamu hati-hati saja.
1: Iya ya, saya kan tak mengulangi lagi apa yang saya pernah alami.
0: Ya, yang pastinya jangan takabur bicara ya. Kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi.
1: Tapi ya, saya kan tak mengulangi lagi apa yang dilakukan kakek dulu kan?
0: Iya.
1: Janji ya ya? Memaksa ayah mengawini ibu hanya karena sayang kepada ibu. Satu-satu putri ya, yang tengah jauh jatuh cinta pada pemuda pendatang dan sudah punya tunangan di kota ya.
0: Ya, jangan diungkit-ungkit lagi hal seperti itu nak. Sebab ayah menikah dengan ibumu setelah ayah melihat tunanganku itu menikah lebih dahulu daripada ayah.
1: Karena dia sakit hati ya.
0: Anakku, yang namanya langkah pertemuan jodoh dan maut itu adalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kita bisa bantah ya. Ayah sudah masalah itu sudah ayah kuburkan masa lalu begitu. Dan menyesali perbuatan kasar dan kerasku pada ibumu. Kenapa? Karena kecewa. Ya, ayah betul-betul menyesalinya sekarang ini.
1: Ya kalau gitu, ini pula yang membuat saya takut mendekati cinta orang kota ya.
0: Asal kamu tak memberikan hatimu anakku.
1: Iya ya. Tapi ayah kan tidak memberikan hatimu dulu ya pada ibu. Hanya ibu saja yang
0: karma tak akan terjadi apabila kita mempercayai takdir.
1: Iya ya, saya berusaha untuk tidak jatuh cinta ayah.

0: Ya, aku merasa jatuh cinta pada dia. Pada gadis di desa dekat air terjun peretak itu, Erin.
1: Apa kamu yakin, Dika? Gadis ini pintar menggoda. Dan kemudian dengan caranya, dia akan membelenggu kamu.
0: Tidak, Erin. Tidak. Aku merasa aku benar-benar jatuh cinta. Dan baru kali ini kurasakan. Gadis itu sangat jujur dan cerdas. Dulu mungkin gadis-gadis desa ini ya masih lugu. Tapi dia telah tercium oleh modernisasi. Ya, modernisasi waktu. Dia cerdas, namun bersahaja. Dia tidak menggoda, tapi aku yang tergoda.
1: Siapa namanya?
0: Adelia. Oh. Ya, Adelia. Nama yang indah. Dia menjadi pemandu wisata. Ayahnya waktu muda ya tinggal di kota Jambi.
1: Sepertinya kamu banyak tahu tentang dia ya.
0: Iya.
1: Aku yakin dia gadis yang cantik atau gadis yang tidak.
0: Cantik bukan ukuran bagiku, Erin. Tadi getaran yang sebelumnya aku rasakan yang membuat aku memandangnya lain dari gadis yang pernah ku kenal atau teman-temanku.
1: Termasuk aku juga, bukan?
0: Kamu sahabatku. Aku menganggapmu sebagai saudara.
1: Oh, begitukah?

0: Apakah kamu bicara benar?
1: Apa kau pikir kami orang kota suka berbohong?
0: Tidak. Tidak, maksudku aku jadi benar bahwa kamu...
1: Sejak kami sama-sama masuk jadi mahasiswa, sejak itu aku dekat dan mencintainya. Dan aku tahu dia pun begitu. Mungkin setelah kami selesai nanti, kami akan menikah.
0: Apakah dia bohong? Dia mengatakan padaku belum pernah punya perasaan pada seorang gadis siapapun sebelumnya. Dan ia telah bicarakan bahwa nanti aku akan mengajak ibu dan ayah untuk berkenalan dengan ayahku.
1: Kamu percaya itu?
0: Ya kan dia bicaranya jujur.
1: Dia hanya mencintai kamu. Kamu benar-benar gadis desa yang lugu dan bodoh. Cepat terpedaya. Ya, sebaiknya sebelum kamu menelan kepahitan, kamu mundur saja. Sangat biasa anak-anak yang tengah kukerta mencari supaya jangan bosan selama 2 bulan. Ya, dia pura-pura jatuh cinta di desa yang mereka singgah.
0: Aku, ya aku.
1: Adelia, belajarlah untuk mencerna hati orang yang baru beberapa hari kamu kenal. Ya, supaya kamu tidak jatuh pada kepahitan, kehancuran, dan sakit hati tentunya.
0: Kalau gitu, aku mau pulang sekarang lah.
1: Janganlah bertemu dia lagi ya, agar kamu tidak terperangkap.
0: Apakah gadis itu benar-benar tunangannya? Mengapa kisahku ini sama seperti ibu dulu? Kepada ayah. Tidak, aku kan tidak menjadi ibu. Menderita selama hidup karena ayah tidak menyukainya. Tetapi Dika kan beda. Dia mencintaiku dan mengatakan hal itu. Ya. Apakah dia karakter seorang laki-laki playboy yang ingin mempermainkan gadis desa, menggumbar cinta seperti kata temanku? Percayalah. Aduh, kepalaku pusing ya. Aku harus cepat pulang. Senja hampir habis. Jalan di dekat air terjun ini agak licin. Ya, aku harus menurun tebing ini dan hati-hati. Sebelum gelap tiba, aku harus sampai.
1: Oh!

0: Kemana pula perginya anak itu? Sudah di batas senja sekarang. Hari sudah mulai gelap. Masih adakah yang minta antar? Atau mobilnya masih di jalan? Ramai sekali. Seperti mereka menuju kemari. Siapa yang dibopongnya?
1: Kami menemukannya tergeletak di bawah tebing dekat air mancur itu, Pak.
2: Sepertinya dia terjatuh. Tadi dia pingsan. Sekarang sudah mulai sadar.
0: Terima kasih. Tolong baringkan dia di balai-balai tengah rumah itu. Beruntung sekali kalian menemukan anak ini.
1: Ya.
0: Kalau tidak, entah bagaimana jadinya. Kalian anak muda dari mana sepertinya satu rombongan ini?
1: Kami dari mahasiswa Unja, Pak.
0: Iya,
1: dari
0: iya.
1: Jambi, Pak.
0: Mm-mm.
1: Kebetulan mengadakan kukerta di sini.
0: Iya.
1: Selama 2 bulan. Baru setengah bulan lebih kami dijalani, Pak.
0: Oh, berarti kalian yang diceritakan anakku Adela itu. Apakah kamu yang bernama Dika, ketua rombongan kukerta ini?
1: Betul, Pak.
2: Adelia anak bapak ya?
0: Iya, satu-satunya anakku. Jangan sampai kalian sakiti dia, nak ya.
2: Iya, Pak.
0: Di Jambi kamu tinggal di mana dan siapa orang tuamu? Hai anak muda.
1: Di Jalan Kesturi, Pak. Ayah saya Panca Buwono, ibu saya Asrianti, Pak.
2: Sudah ya, jangan di sini ya, ya.
0: Sudah bangun kamu. Apa yang terjadi pada dirimu?
2: Saya terjatuh ya dari tebing. Kebetulan licin sekali jalannya. Terima kasih karena telah mengantar saya ya.
0: Apakah ibumu pernah cerita kakekmu bernama Ahmad Yamin pernah menjabat camat di Kota Baru, tinggal di Kenali Asam Bawah?
1: Benar, Pak, benar. Kakek saya tinggal di sana dan bernama Ahmad Yamin, Pak.
0: Bawalah ia kemari. Aku ingin sekali bertemu. Semoga dia telah memaafkan aku dan dari masa yang lalu.
2: Ayah.
0: Ya. Ibu Asriati itu yang ayah pernah ceritakan padamu sebelum ayah menikahi ibumu, anakku.
1: Bapak mengenal ibu saya?
2: Saya mengenal sekali. Ya, Dika banyak kebaikan yang dilalui batas senja di tepi air terjun Peranta ini telah mengukir beberapa kali kenangan. Ya, mudah-mudahan ini tidak akan terulang kembali.
3: Kau harus mengulangnya, Adel. Buang ceritaku tadi. Itu hanya kebohonganku saja. Dika mencintaimu. Dia pemuda yang jujur.
1: Apa ini?
3: Aku hanya mengatakan kalian pasangan yang serasi.

Demikian tadi Saniwara Radio berjudul Di Patas Senja. Penulis naskah Aga Gutarsa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi, dengan para pelaku Jupri Ghazali berperan sebagai Sandika, Rasidah Rambi memerankan tokoh Adelia, M. Sarki memerankan Saudin, dan Eli Rosali memerankan Erina.

Aku tak pernah. Terima kasih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah sandiwara radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 08 11 7870 9670.

Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Dan seperti biasanya pendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 08117870960 untuk memilih lagu-lagu Dendang Melayu yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda.

0: capek apa?
1: Eh, Dede Mama. Pergi mana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, Nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, Nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Dendang Melayu. Masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7890 9670.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
5: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
4: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
5: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
4: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
5: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
4: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
5: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
4: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
5: Yuk, boleh juga tuh.
6: Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga,
7: sekali di udara,
6: happy.
7: Tetap di udara. Jangan.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
5: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
4: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
5: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik. Kelihatan gak sih?
4: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
5: Dari yang ku baca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
4: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
5: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
4: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
5: Yuk, boleh juga tuh.
6: Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga,
7: sekali di udara,
6: badan pun happy.
7: Tetap di udara. Pilih.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08 11778 70 9670.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
4: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
3: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
4: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
3: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
4: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
3: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
4: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
3: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
4: Yuk, boleh juga tuh. Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Saya terjaga,
5: sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Dendang Melayu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 78 70 96 70.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Demikianlah ruang rindu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

informasi dan inspirasi. Satu.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya, Wendy Dicitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.